Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan, saya penginjil Grace pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirim SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WA, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WA serta mendoakan setiap pokok doa yang kami telah terima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang baik di surga, kami bersyukur kepada-Mu karena pada hari ini kami masih boleh menikmati kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup, kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang dengan segala keadaan kami. Ada yang di antara kami datang mungkin pagi ini dengan sukacita, tetapi ada juga yang datang dengan hati yang lelah dan penuh pergumulan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mengenal setiap diri kami. Engkau tahu kebutuhan kami, bahkan air mata kami, bahkan pergumulan yang tidak dapat kami ceritakan kepada orang lain. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, biarlah perenungan firman Tuhan menguatkan kami yang lemah, menghiburkan yang sedih, memberi pengharapan bagi yang putus asa, meneguhkan iman kami untuk tetap setia kepada-Mu dalam setiap musim hidup ini. Roh Kudus, pimpin hati pikiran kami supaya kami tidak hanya mendengar firman, tetapi kami juga melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga setiap pendengar dimanapun berada saat ini, yang ada di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, atau di rumah sakit, biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus memenuhi hati mereka. Tuhan, kami siap mendengar suara-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

Shalom saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tetap setia di dalam setiap musim hidup. Senang sekali hari ini boleh kembali bersama-sama dengan saudara sekalian merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Mungkin ada yang sedang menjalani hari ini dengan penuh sukacita, tapi juga ada yang mungkin sedang di dalam musim hidup yang berat. Saudara, ada yang orang yang bergumul masalah ekonomi, ada yang bergumul dalam sakit penyakit, ada yang lelah menghadapi keluarga, ada yang kecewa karena doa-doa yang belum dijawab. Bahkan mungkin ada yang diam-diam menangis di dalam hati. Saudara, hidup ini memang penuh dengan warna-warni. Hidup tidak selalu itu mudah. Ada musim di mana semua terasa baik, tapi juga ada musim di mana hidup terasa gelap dan berat. Saudara, melalui firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama kita belajar satu hal yang sangat penting. Bagaimana menjaga hati kita tetap percaya dan dapat bersuka cita di tengah musim hidup yang sulit. Mari kita membaca firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita jujur, kebanyakan orang mudah bersyukur saat hidup itu berjalan semua dengan baik. Mudah untuk kita memuji Tuhan, bahkan beria-ria kalau semuanya lancar. Saat semua keadaan kesehatan kita baik, keluarga semua dalam keadaan baik, doa kita cepat dijawab Tuhan dan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi bagaimana saat hidup terasa kosong? Bagaimana saat doa belum dijawab? Bagaimana saat keadaan justru semakin berat? Saudara, di situ iman kita diuji. Apakah di dalam keadaan demikian kita tetap percaya, setia kepada Tuhan, tetap mau datang kepada Tuhan di dalam doa dengan ketekunan? Apakah kita tetap merasakan, mengalami sukacita yang berasal dari Tuhan itu? Nabi Habakuk mengajarkan kepada kita bahwa sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan, tetapi bergantung kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat latar belakang dari ayat di Habakuk ini. Kitab Habakuk ditulis pada masa yang sulit bagi bangsa Yehuda. Pada waktu itu keadaan bangsa Israel itu, bangsa Yehuda itu sangat buruk. Banyak ketidakadilan, kejahatan merajalela. Bangsa sedang menuju masa penghukuman. Akan datang serangan bangsa dari Babel. Ada krisis ekonomi dan penderitaan yang akan terjadi. Habakuk sendiri juga bergumul melihat semua itu. Sampai ia bertanya, Tuhan, mengapa engkau diam melihat kejahatan? Habakuk sebagai hamba Tuhan, dia juga menyadari dia tidak mengerti jalan Tuhan. Tetapi setelah Habakuk bergumul di hadapan Tuhan dan Tuhan berbicara kepadanya, Habakuk belajar satu hal, bahwa orang benar harus hidup oleh iman. Di dalam pasal 3, Habakuk akhirnya tidak lagi fokus pada
penderitaan, pergumulan, masalah, tetapi dia fokus kepada Tuhan. Walau keadaan belum berubah, hati Habakuk yang berubah. Itu sebabnya ia berkata, "Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan." Saudara, ini sesuatu yang tidak mudah. Habakuk tidak bersuka cita karena masalahnya itu selesai. Bukan berbahagia di atas penderitaan, bukan. Tapi ia bersuka cita karena ada Tuhan, Allah tetap berada bersamanya. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Dari bagian ini kita belajar ada dua hal penting tentang bagaimana tetap hidup kuat, tetap setia dan bersuka cita di dalam segala musim hidup kita yang sulit. Saudara, yang pertama, tetap percaya walaupun keadaan kita tidak dalam keadaan yang baik. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, dan seterusnya. Ayat ini menggambarkan keadaan yang benar-benar sulit. Seorang yang mengerjakan ladangnya atau kebunnya, buah-buahan yang diharapkan akan berbuah pada musimnya tidak berbuah, tidak ada hasil panen. Peternak yang mengharapkan ternak yang dapat dijual setelah beberapa waktu dipelihara. Saudara, ternyata tidak ada ternak di kandang. Artinya sumber kehidupan mereka hancur. Kalau diterjemahkan dalam kehidupan kita hari ini, usaha sepi, pekerjaan hilang, kesehatan menurun, keluarga bermasalah, hidup terasa berat. Saudara, Habakuk ketika berkata kepada Tuhan bahwa namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, itu memiliki pengertian yang sangat dalam. Iman sejati terlihat bukan saat ketika hidup kita dalam keadaan baik dan mudah, tetapi saat kita tetap percaya di tengah kesulitan. Banyak orang tetap ikut Tuhan saat diberkati, tapi mulai kecewa dan meninggalkan, menjauh saat pergumulan datang. Padahal kesetiaan kepada Tuhan tidak bergantung pada keadaan. Kadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Tetapi dengan iman kita dapat berkata, walau aku tidak mengerti, aku tetap mau percaya Tuhan itu baik. Saudara, tidak pernah Tuhan itu meninggalkan anak-anaknya. Mungkin pertolongan Tuhan tidak selalu cepat menurut waktu kita, tetapi Tuhan selalu bekerja di dalam kedaulatannya, waktunya, dan kehendaknya. Saudara, hari ini jangan berhenti percaya hanya karena keadaan kita belum berubah. Mari tetap kita berdoa, berharap, tetap datang kepada Tuhan, tetap percaya Tuhan memegang hidup saudara. Jangan biarkan masalah membuat saudara jauh dari Tuhan Yesus. Justru dalam musim sulit, kita harus semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah saya tetap percaya Tuhan Yesus saat hidup saya tidak berjalan sesuai harapan? Apakah saya masih setia berdoa ketika jawaban Tuhan Yesus belum datang, seolah-olah saya belum mendapatkan jawaban darinya? Saudara, yang kedua, jadikanlah Tuhan sumber sukacita dan kekuatan hidup. Ini yang menolong kita dapat setia di dalam setiap musim hidup kita. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Saudara, Habakuk menyadari bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Harta, uang bisa habis, bisa hilang. Kesehatan bisa menurun. Relasi orang-orang yang kita andalkan dapat
meninggalkan kita, mengecewakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Itu yang Habakuk sadari. Itu yang membuat Habakuk berkata bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia mau mengandalkan Tuhan saja. Banyak orang mencari kekuatan dari dunia, dari uang, dari jabatan, dari manusia, dan keberhasilan. Tetapi semua itu bisa berubah kapan saja. Hanya Tuhan sumber kekuatan sejati, dan Ia tidak berubah. Ketika Tuhan menjadi kekuatan kita, kita bisa tetap berdiri walaupun ada badai yang datang. Sukacita yang dari Tuhan bukan berarti hidup selalu baik dan tidak ada pergumulan, tetapi ada damai di tengah-tengah pergumulan. Ada pengharapan di tengah-tengah kesesakan. Ada kekuatan untuk terus melangkah dan berjalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasi burung Raja Wali sering menjadi perenungan. Ketika ada badai, ia tidak terus melawan badai dengan kekuatannya. Dengan angin yang ada di dalam badai itu, sang Raja Wali tetap terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Demikian juga orang percaya, kadang badai kehidupan itu menjadi alat Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kita membawa kita semakin tinggi, semakin dekat berharap kepada Tuhan. Perjalanan iman kita mengalami peningkatan. Bagaimana kita melihat Tuhan begitu nyata, begitu baik di dalam kesulitan kita. Ada Tuhan yang menolong kita, menemani kita. Ada Tuhan yang menguatkan kita saat kita tidak mampu lagi. Saudara, mari kita belajar mencari Tuhan lebih daripada hanya sekedar mencari jawaban permasalahan hidup kita. Mari mencari hadirat Tuhan lebih daripada kenyamanan dunia. Menjadikan Tuhan sumber kekuatan setiap hari. Ia yang utama. Saat hati kita lelah, datanglah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Kita tidak pura-pura kuat. Saat kita kecewa, kita tetaplah berdoa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini keadaanku. Saat hidup kita terasa berat, tetaplah penuh pengharapan, berharap kepada Tuhan untuk kita dapat melangkah. Karena Tuhan tidak pernah gagal menopang hidup anak-anak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama ini, apa yang menjadi sumber kekuatan hidup saudara? Apakah saudara sungguh menjadikan Tuhan tempat satu-satunya kita berharap di dalam segala keadaan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, Habakuk mengajarkan kita bahwa iman bukan berarti hidup tanpa masalah. Tetap tak percaya walaupun keadaan itu sulit, itulah iman. Hari ini mungkin saudara ada di satu musim. Musim yang berat, musim yang tidak mudah untuk dilewati. Tetapi ada Tuhan bersama saudara. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tetap bekerja sekalipun kita belum melihat jawabannya. Karena itu, mari kita jangan menyerah. Kita tetap percaya dan tetap berharap. Tetap setia dan bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Sebab sukacita sejati bukan berasal dari hanya keadaan-keadaan yang baik, tetapi berasal dari Tuhan yang tetap setia. Mari sebelum kita mengakhiri renungan kita, kita masuk di dalam doa kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami tetap percaya kepada-Mu dalam setiap musim hidup kami. Saat keadaan baik maupun sulit, biarlah hati kami tetap melekat kepada-Mu ya Tuhan.
Kuatkan setiap pendengar yang sedang lemah hari ini, hiburkan yang sedih. Tolonglah yang sedang bergumul, ya Tuhan. Biar kami belajar berkata seperti Habakuk, bahwa kami akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dan Tuhan, mari Engkau menolong setiap saudara-saudara kami yang mengirimkan pokok-pokok doa yang sebentar kami akan doakan. Tuhan menolong setiap saudara-saudara kami yang dalam keadaan hidup yang musim kehidupan yang baik. Biarlah mereka tidak melupakan Tuhan juga. Tetap boleh mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu yang selalu boleh kami renungkan. Dan kami percaya bahwa ketika kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari, maka kami akan disanggupkan, diberi kesanggupan untuk menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah penuh kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirim SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WA, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Tuhan menyembuhkan sakit kakinya. Kita doakan juga anak Revalina dalam studinya dan juga pekerjaan suami Ibu Meliana. Kita berdoa juga untuk Bapak Matius di Hollis, berdoa untuk pengobatan gejala katarak, berdoa untuk sakit lutut dan kesehatannya di sepanjang tahun 2026. Mari kita doakan Ibu Iin di Pindad Utara untuk anak Wulan yang mau operasi Rabu ini karena ada miom di kandungannya. Kita doakan untuk William, ada benjolan di tangannya. Kiranya Tuhan menolong pengobatan yang tepat dan kesembuhan Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kesehatan beberapa Bapak Ibu Saudara kami. Ibu Meliana, Tuhan kiranya sembuhkan kakinya. Tuhan juga berkati anaknya Revalina dalam studinya. Tuhan juga berkati pekerjaan suami Ibu Meliana. Tuhan, ekonomi keluarga dan semua yang mereka gumulkan, Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu bagi keluarga Ibu Meliana. Kami berdoa untuk Bapak Matius di Hollis, Tuhan juga menyembuhkan, menolong pengobatan gejala katarak matanya. Berdoa untuk sakit lututnya, untuk kesehatannya di sepanjang tahun 2026, Tuhan tolong Pak Matius. Kami berdoa untuk Ibu Iin di Pindad Utara, Tuhan berkati anaknya Wulan yang akan operasi pada hari Rabu ini karena ada miom di kandungannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati dokter yang menangani operasi, berkati pengobatan, perawatan di rumah sakit. Berkati juga ya Tuhan Wulan supaya boleh tetap mengandalkan Tuhan, boleh tenang, diberikan juga kekuatan untuk menghadapi operasi pada hari Rabu nanti. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk William, Tuhan berkati, ada benjolan di tangannya supaya boleh mendapat pengobatan yang tepat, boleh sembuh karena Tuhan Yesus menyembuhkan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang bergumul atas kesehatan, keluarga, Tuhan juga menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, mari kita berdoa untuk Ibu Kyokwa. Ibu Gyokwa di Cimahi, doakan untuk ekonomi keluarga, doakan anak William dan Michelle untuk pasangan hidup mereka. Kita berdoa untuk Sharon dan Sherlyn, untuk pekerjaan dan studi dan pasangan hidup. Kita doakan William dan Calvin yang sedang magang dan juga pembuatan skripsi serta kesehatan. Kita doakan Ibu Yuyun di pekerjaannya di luar negeri dan kesehatannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Ibu Kyokwa di Cimahi, berkati ekonomi keluarga Ibu Kyokwa, berkati Tuhan untuk anak William dan Michelle, kehidupan mereka, apa yang mereka rindukan, Tuhan berikan pasangan hidup yang sesuai kehendak Tuhan, Tuhan nyatakan. Tuhan menolong kehidupan masa depan William dan Michelle ya Tuhan. Kami berdoa untuk Sharon dan Sherlyn juga, Tuhan berkati pekerjaan dan juga studi mereka. Tuhan juga berkati kerinduan mereka akan pasangan hidup. Berikan pasangan yang seiman yang seturut kehendak-Mu yang Tuhan nyatakan bagi Sharon dan Sherlyn. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk William dan Calvin. Tuhan berkati mereka sedang magang dan juga membuat skripsi. Tuhan berkati kesehatan William dan Calvin. Mereka boleh selesai studi mereka tepat pada waktunya nanti. Tuhan berkati juga boleh mendapat pekerjaan selesai mereka di dalam studinya. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk Ibu Yuyun. Tuhan memberkati pekerjaannya di luar negeri. Juga kesehatannya. Tuhan menolong supaya Ibu Yuyun boleh diberi kekuatan, diberi kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati keluarga yang mungkin ditinggalkan, Tuhan juga menyertai, Tuhan menolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk Ibu, untuk Susan di dalam pekerjaan dan juga
untuk pasangan hidup, Tuhan yang menolong. Kita berdoa untuk Maureen di dalam kuliah, pekerjaan, dan juga pasangan hidup. Kita doakan Keisha Angelina dalam pekerjaan dan pasangan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Susan di dalam pekerjaannya. Tuhan, berikan dia kekuatan, hikmat. Tuhan, menolong di dalam relasi-relasinya. Tuhan, berkati juga masa depannya, kerinduannya akan pasangan hidup. Tuhan, nyatakan. Tuhan, berikan pasangan hidup yang seiman seturut dengan kehendak-Mu untuk Susan. Berdoa Tuhan untuk Maureen, berkati kuliahnya, berkati pekerjaannya, dan juga masa depan untuk pasangan hidup. Tuhan, berikan yang seiman yang seturut kehendak-Mu Tuhan, Kau nyatakan bagi Maureen. Berdoa juga untuk Keisha Angelina, Tuhan berkati untuk pekerjaannya, beri kekuatan, kesehatan, berikan juga hikmat Tuhan di dalam berelasi, berkati masa depannya Tuhan, pasangan hidup yang ia rindukan, Tuhan berikan pasangan yang sesuai kehendak-Mu, Tuhan bimbing, Tuhan tuntun. Kami percaya Tuhan memberkati untuk Keisha Angelina dan setiap saudara-saudara kami ini, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk Abed dan Alex. Kita doakan Abed di pekerjaannya di Australia dan juga pasangan hidup. Berdoa untuk Alex yang sedang mencari pekerjaan dan juga untuk pasangan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Abed di Australia yang sedang bekerja. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan juga kekuatan, kesehatan, juga tetap secara iman Tuhan teguhkan. Dia dapat terus bersandar kepada Tuhan. Berdoa untuk kerinduannya akan pasangan hidup, Tuhan sediakan, Tuhan berikan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Abed boleh melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan, masa depannya penuh pengharapan dalam Tuhan. Berdoa untuk Alex Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan, supaya ia boleh mendapat pekerjaan yang sesuai yang kehendak Tuhan. Tuhan nyatakan. Juga berdoa untuk pasangan hidup, berikannya Tuhan pasangan hidup yang sesuai kehendak-Mu juga, yang seiman, yang seturut dengan yang Tuhan akan nyatakan bagi Alex. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terus berharap, bersandar, mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan hidup mereka, di dalam masa depan mereka, menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mendengar seru doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara, di tengah hari ini Tuhan juga menganugerahkan untuk beberapa saudara kita boleh berulang tahun. Mari kita doakan hari ini Selasa 12 Mei 2026. Ada Bapak Erik di Parompong yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, Pak. Berdoa untuk Bapak Inen Setiawan di TKI. Selamat ulang tahun. Juga Ibu Kim di Gang Onong. Selamat ulang tahun. Untuk Bapak Deden Cirawai di Cirawai, selamat ulang tahun. Dan Bapak Ridwan di Cililin, ya, selamat ulang tahun Pak. Mari kita bersama-sama berdoa, bersyukur untuk ulang tahun beberapa saudara-saudara kita dan juga beberapa orang mungkin pendengar yang juga berulang tahun hari ini. Kita doakan mereka. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan menganugerahkan hari yang baru. Tuhan juga memberkati beberapa bapak ibu kami ulang tahun pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk Bapak Erik, Bapak Inen Setiawan, Ibu Kim, Bapak Deden, dan Bapak Ridwan. Tambah-tambahkanlah Tuhan sukacita, berkat, kesehatan. Tuhan berikan panjang umur, Tuhan memberikan apa yang mereka harapkan ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sungguh boleh menjadi kehendak-Mu dan Tuhan jawab, Tuhan berikan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan beri sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan Bapak Ibu yang berulang tahun. Demikian juga pendengar yang mungkin hari ini yang kami tidak sebut namanya, mereka di antara pendengar pada pagi ini ada yang berulang tahun. Tuhan berkati, Tuhan jadikan hari ini hari yang indah untuk kami boleh mengucap syukur atas berkat Tuhan, umur yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, setiap doa-doa kami, kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohonnya. Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menyatakan yang terbaik bagi kami setiap orang yang percaya. Di dalam nama Kristus Yesus,
kami berdoa. Amin. Suara Indah 92,1 FM, terima kasih untuk pendengar yang dengan setia telah mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang ingin mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Saudara yang dikasihi Tuhan, permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Grace mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Orang yang tidak taat pada peraturan tidak akan pernah belajar mengatur dirinya sendiri.
1: 一个不愿受管制的人将永远都学不会管制自己。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Syaratnya, SIM harus masih berlaku. Bawa KTP atau surat keterangan pengganti IKTP dan fotokopinya. SIM Keliling Online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di Keliling Online. Simak ya berikut ini.
3: Seperti biasa buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftarannya itu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Ada beberapa tempat yang bisa didatengin. Buat yang reguler yang selalu ada di tempat itu, ada di Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE 01. Satunya lagi ada di Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, terus buat yang SIM kelilingnya, hari ini di hari Selasa kalian bisa datang di McD Pasir Koja dan juga di Pasar Modern Batu Nunggal. Rabu besok ada di ITC Kebon Kelapa dan di 10 Avenue. Hari Kamis ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Buat Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Hari ini sampai dengan Sabtu pendaftarannya jam 8 sampai jam 1 siang ya. Hari ini di Super Indo Ujung Berung, besok di Super Indo Antapani, Kamis di Super Indo Raja Wali. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi juga ada pendaftarannya sama, Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Nah, buat yang Kabupaten Bandung hari ini ada di Ricis Factory Rencong Bale Endah dan satunya lagi ada di kantor Kecamatan Cicalengka. Hari Rabu ada di gerbang Komplek GBI Bojong Soang dan kantor Kecamatan Ciparai. Hari Kamis tentatif kalau ada maka akan ada di simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Bale Endah. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Jogja Lembang KBB, besok dan Kamis ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Senang banget Viana bisa temenin kalian sampai jam 11 lagi dalam kondisi yang sehat, dan semoga kalian juga dalam keadaan yang sehat ya, amin. Dan seperti biasa aku bakal bagiin dulu informasi berita terkini. Kita bakal bahas dari ini dulu aja ya, harga-harga bahan pangan seperti cabai, ayam, dan lain sebagainya. Nah, katanya harga minyak goreng, daging ayam, cabai itu naik, buntut harga plastik naik. Jadi memang kita tahu sejak akhir Maret kemarin, harga sejumlah komoditas pangan di Indonesia tuh terus meningkat. Harga rata-ratanya di pasar tradisional terpantau kembali naik juga per Rabu 6 Mei. Berdasarkan data panel informasi harga pangan strategis nasional dari Bank Indonesia per pukul 18 WIB, harga pangan yang naik itu ada bawang merah, minyak goreng, cabai, dan juga daging ayam. Nah, katanya waktu di 6 Mei kemarin, minyak goreng kemasan bermerek 1 itu naik Rp50. Ada juga yang naik Rp150. Minyak goreng curah naik Rp50 juga. Bawang merah ukuran sedang naik Rp300 menjadi Rp46.350 per kilogramnya. Terus cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, cabai rawit merah itu juga katanya naik. Daging ayam naik Rp50 menjadi Rp39.100 per kilogramnya. Nah, kalau ditanya apa sih pemicu kenaikan harga, ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda, menyebutkan salah satu penyebabnya ya karena kenaikan harga plastik, sehingga bikin harga komoditas yang punya kemasan juga meningkat. Kayak minyak goreng itu kan kemasannya dari plastik kan, jadi pasti meningkat juga. Ada pula expected inflation yang terjadi, sebuah perkiraan tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum di masa depan yang diantisipasi. Selain itu, ada kemungkinan juga karena pemerintah belum memastikan bagaimana harga BBM subsidi ke depannya, sehingga pedagang bersiap untuk menaikkan harga. Jadi harga ini juga terbentuk karena ekspektasi pedagang harga ke depan akan naik. Nah, jadi takutnya kalau misalnya harga ke depannya naik, ya mereka naikin duluan gitu. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Esther Sri Astuti, menyebutkan penyebab kenaikan komoditas tersebut karena peningkatan biaya produksi, distribusi yang gak lancar, dan faktor cuaca. Menurutnya, kenaikan harga minyak goreng karena lonjakan biaya plastik kemasan secara signifikan dan penguatan harga crude palm oil atau CPO di pasar internasional. Selain itu, ada jeda pasokan dari produsen ke pengecer pasca periode Lebaran 2026. Nah, kalau misalnya cabai sama ayam, kenapa nih naik juga? Kalau cabai mungkin diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi di sentra produksi yang menghambat panen. Tenaga kerja pemetik yang terbatas saat musim hujan dan terganggunya distribusi logistik turut juga membuat pasokan ke pasar nggak optimal, jadi naik. Kalau harga daging ayam ras segar yang naik disebabkan lonjakan permintaan masyarakat setelah periode Lebaran dan jelang Idul Adha. Kemudian terdapat peningkatan biaya produksi akibat mahalnya pakan juga. Nah, jadi menurut Esther Sri Astuti, yang perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan upaya untuk menjaga pasokan di pasar, menjaga distribusi lancar, dan melakukan research and development, serta lain-lain. Sedangkan menurut Nailul Huda, dia bilang pemerintah harus meredam expected inflation tadi dengan mengutarakan kepastian terkait harga energi tentang harga distribusinya. Kalau misalnya bisa ditahan, maka expected inflation tadi juga akan mereda dengan sendirinya. Kemudian, stok akan plastik dan produk bahan baku untuk plastik juga harus dipastikan aman. Karena kita tahu kenaikan harga plastik itu punya efek domino kepada barang yang lain.

Ngomong-ngomong soal bahan bakar nih, katanya SPBU milik Shell Indonesia akhirnya kembali beroperasi setelah sempat mengalami kekosongan stok BBM beberapa bulan terakhir. Salah satu SPBU yang sudah aktif kembali terlihat di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Sabtu 9 Mei malam, ditandai dengan munculnya kembali papan harga BBM di area pengisian. Satu-satunya produk BBM yang mulai tersedia untuk konsumen adalah Shell V-Power Diesel dengan harga Rp30.890 per liter. Buat BBM bensin itu masih belum tersedia. Dilansir dari situs resmi Shell Indonesia pada 10 Mei, operasional SPBU Shell kabarnya sudah kembali berjalan sejak 9 Mei di beberapa wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Coba kita lihat kalau yang di Bandung itu di mana? Katanya kalau di Bandung itu ada di Shell Pasteur 1, Shell Pelajar Pejuang 1, dan Shell Ranca Ekek 1. Tapi kan baru adanya diesel aja. Jadi buat mobil bensin belum bisa isi Shell lagi.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Ya, masih di trending topic morning dan Viana masih akan membagikan rangkaian berita pada hari ini. Berita selanjutnya itu datang dari luar negeri dulu aja atau Indonesia dulu aja nih. Luar negeri dulu aja nih ya, tepatnya dari Jepang tapi ada kaitannya dengan WNI. Katanya 4 warga negara Indonesia berhasil diselamatkan setelah tersesat ketika mendaki pegunungan Alpen Selatan di Jepang. Operasi evakuasi dilakukan menggunakan helikopter oleh kepolisian prefektur Shizuoka pada Selasa 5 Mei. Menurut laporan, keempat pria ini dilaporkan mengalami kesulitan ketika berada di sekitar gunung Ainodake sejak 3 Mei. Mereka meminta bantuan darurat melalui ponsel dan mengaku sudah tidak mampu berjalan akibat kondisi fisik yang menurun di tengah cuaca pegunungan yang ekstrim. Nah, akhirnya tim penyelamat kemudian menemukan mereka di ketinggian sekitar 3.000 meter dekat area pondok pendaki. Dua orang sempat mengeluhkan kondisi badan yang gak fit dan dibawa ke rumah sakit. Namun seluruh korban dipastikan selamat dan tidak mengalami cedera yang mengancam jiwa. Keempat WNI ini diketahui merupakan pekerja pabrik yang tinggal di Yokohama dan berusia sekitar 20 tahun. Polisi Jepang menyebut kurangnya persiapan menghadapi kondisi pegunungan menjadi salah satu faktor yang diduga menyebabkan mereka tersesat ketika pendakian.

Oke, kita geser ke Tiongkok. Ada satu atraksi wisata unik di Songcheng, Hangzhou, Tiongkok. Dan ini menjadi sorotan gara-gara pengunjung bisa ikutan prisoner parade atau parade narapidana ala zaman dulu. Wow. Kalau kalian suka nonton drama kerajaan Tiongkok, kita kan tahu ya kalau misalnya ada seorang yang akan dihukum mati misalnya, biasanya mereka bakal dipasung terus udah gitu di parade di sepanjang jalan menuju ke tempat eksekusinya. Nah, kayak gini guys. Dalam experience ini, wisatawan dipasangi belenggu kayu atau si pasung tadi di leher dan di tangan, terus diarak keliling area taman sambil ditemani NPC berpakaian penjaga era dinasti Song. Bahkan ada pengunjung yang dimasukkan ke dalam kereta tahanan kayu dan didorong keliling. Menurut media lokal Tiongkok, atraksi ini merupakan bagian dari konsep immersive tourism di Songcheng, taman budaya bertema dinasti Song yang memang terkenal dengan pengalaman interaktif dan pertunjukan sejarahnya. Nah, video para turis yang ketawa, pose sampai dadah ke kamera pas dihukum, ini tuh langsung viral di sosmed Tiongkok ya. Ada netizen yang bilang konsepnya kreatif, seru buat foto-foto, tapi juga ada yang mengkritik karena dianggap kurang menghormati sejarah hukuman zaman dulu. Lucunya lagi beberapa netizen bercanda kalau experience-nya bakal lebih realistis ini nih kalau ditambah lempar telur dan kubis busuk, karena kan kalau kita lihat di series-series gitu ya, selain diajak parade gitu ya, mereka tuh bakal dilemparin sama sayur-sayuran yang sudah jelek, terus sedikit tuh dilemparin telur, dilemparin tepung, kayak gitu-gitulah. Tapi untung gak ada itu ya di experience ini, karena kan ya namanya cuma coba-coba doang, gak harus sampai senyata itu.

Yo masih di trending topic morning dan aku mau bagiin soal per-KTP-an. Kenapa? Karena ini lagi cukup boomingnya informasi ini. Semoga kita nggak melakukan hal ini lagi. Karena katanya fotokopi IKTP sekarang tuh tidak lagi dianjurkan, beresiko terhadap perlindungan data pribadi. Nah, kenapa sih nggak perlu difotokopi lagi? Karena IKTP ini tuh sudah dilengkapi dengan alat yang canggih, yaitu chip. Chip itu ada datanya, yang sebenarnya IKTP itu nggak perlu lagi difotokopi. Di dalamnya ada data pribadi penting, NIK, nama lengkap, alamat, hingga informasi biometrik. Kalau fotokopi atau hasil scan tersebar sembarangan, data ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, peminjaman online ilegal, hingga pemalsuan identitas. Nah, ternyata ini tuh sudah diatur loh dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Di mana penggunaan atau penyebaran data pribadi milik orang lain secara melawan hukum itu dilarang, termasuk data IKTP seperti NIK. Di pasal 67 mengatur sanksinya penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah. Selain itu, penyalahgunaan data KTP untuk pemalsuan atau tindak pidana lain juga bisa dikenakan sanksi tambahan sesuai aturan administrasi kependudukan ya. Nah, bagaimana dengan scan? Scan IKTP juga katanya sama bisa diancam hukum karena potensi penyalahgunaan melawan hukumnya sangat besar. Jadi tetap beresiko sebagai tindak pidana sama seperti fotokopi KTP. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya diminta fotokopi KTP gimana? Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menyarankan agar data IKTP cukup dicatat atau diverifikasi tanpa perlu menyimpan salinan fisik maupun digitalnya. Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi mendorong penggunaan sistem verifikasi digital yang lebih aman seperti card reader, face recognition, web service Dukcapil, dan identitas kependudukan digital. Berarti kalau gitu di dunia perbankan dan lain-lain, kalau kita mengurusin administrasi seperti paspor dan lain-lain, kita nggak usah pakai fotokopi KTP lagi dong pertanyaannya. Belum ada jawabannya sih dari si ini ya, dari si berita yang aku bagiin. Tapi ini juga ada satu berita lagi tentang KTP. Tadi kan ada kekhawatiran kalau fotokopi KTP atau di-scan KTP-nya itu tuh bisa disebarkan dan disalahgunakan untuk pinjol. Nah, sekarang kita bisa ngecek nih NIK kita dipakai pinjol atau enggak, cukup lewat handphone aja. Kenali tanda-tandanya, misalnya tiba-tiba ada yang WA kalian atau SMS kalian dibilang kalau kalian itu sudah nunggak pinjaman, padahal kamu nggak ngerasa minjem apa-apa. Atau nama kamu muncul di data pinjaman, tapi kamu nggak pernah minjam apapun. Nah, kalau mengalami hal ini, ada kemungkinan NIK kamu itu disalahgunakan. Gimana cara ceknya? Kalian bisa buka situs Situsnya adalah idepku.ojk.go.id. Diulangi lagi ya, idepku tuh tulisannya idepku.ojk.go.id. Pilih pendaftaran, isi data diri yang diminta, jenis debitur, identitas, kewarganegaraan, nomor identitas, dan nanti kita disuruh isi captcha atau kode keamanan. Pastikan datanya sudah benar, lalu klik selanjutnya. Upload beberapa dokumen pendukung dan klik ajukan permohonan. Nah, setelah datanya dikirim, kamu akan mendapatkan nomor pendaftaran. Proses verifikasi biasanya makan waktu maksimal 1 hari kerja dan hasilnya bakal dikirim ke email. Dari hasil SLIK tadi, kamu bisa melihat riwayat kredit atas nama kamu. Kalau muncul pinjaman dari bank atau pinjol yang nggak pernah kamu gunakan, itu jadi tanda kuat kalau data kamu sudah disalahgunakan. Nah, gimana dong kalau misalnya udah kejadian gitu? 1. Laporin ke OJK. 2. Jelaskan kalau pinjaman itu bukan milik kamu. 3. Simpan semua bukti seperti email atau tagihan.
Langkah cepat penting untuk mencegah masalah yang lebih besar. Kalau kamu pengen melapor, kamu bisa hubungi OJK lewat call center 157, lewat email konsumen@ojk.go.id, atau lewat WhatsApp 081-157-157-157. Sangat mudah ya angka WhatsApp-nya untuk diapalkan, 081-157-157-157. Dan nantinya OJK akan membantu proses penanganan dan memberikan arahan lanjutan. Nah, kalian juga bisa cek offline sih. Jadi kita bisa datang langsung ke kantor OJK untuk menyiapkan dokumen KTP untuk WNI. Kalau WNA, kalian bawa paspor. Kalau misalnya diwakilkan, kalian bawa surat kuasa. Nanti petugas akan memverifikasi data dan memproses permintaan. Kalau sudah sesuai, hasil pengecekan akan dikirim lewat email yang didaftarkan. Itu dia seputar KTP.

Yuk, yang terakhir nih buat rangkaian berita kita pada hari ini di edisi 12 Mei 2026. Kita bakal ngomongin soal ini dulu deh ya. PT KAI berencana membangun tugu peringatan sebagai bentuk penghormatan 16 korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Jakarta Cikarang di Stasiun Bekasi Timur, sekaligus pengingat atas tragedi yang terjadi. Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin, turut mengapresiasi banyaknya karangan bunga yang masih memenuhi area stasiun, dan menurutnya hal ini mencerminkan duka mendalam yang dirasakan tidak cuma oleh keluarga korban, tapi juga oleh pihak KAI. Ini merupakan bagian dari rasa bela sungkawa mereka dan juga duka cita. Tentu kehilangan yang besar ini, pihak PT KAI ingin menjadi bagian dari keluarga para korban yang sudah wafat. Dan PT KAI tentunya akan memberikan layanan yang lebih baik dan aman ke depannya. Oke, rangkaian berita terakhir ngomongin soal sampah. Nih katanya mulai 2 hari yang lalu 10 Mei warga Jakarta wajib pilah sampah. Aturan ini sudah termuat di instruksi gubernur nomor 5 tahun 2026. Dan katanya sih biar sistemnya nggak setengah-setengah, pemilahan ini diwajibkan dari sumbernya langsung di level rumah tangga, perkantoran, sampai area usaha. Peran aparat wilayah juga dipertebal dari kelurahan sampai pengurus RW. Di aturan itu, RW bahkan dikasih kewenangan untuk kasih sanksi administratif ke warga yang ngeyel nggak mau pilah sampah sesuai ketentuan. Selain sanksi, ada juga insentif bagi RW yang berhasil 100% dalam pemilahan sampahnya akan dapat dukungan sarana dan prasarana. Tujuannya tentu untuk mengurangi beban sampah di TPST Bantar Gebang, serta meningkatkan kebersihan lingkungan. Nah, jadi pemilahan sampah yang dilakukan di Jakarta itu ada 4 kategori. 1, sampah organik, itu adalah sisa makanan, sisa masakan, kulit buah, dedaunan. Ini akan menjadi komposting budidaya maggot, black soldier fly, dan juga biodigester. Terus yang kedua, sampah anorganik. Ini berarti plastik, kertas, kardus, logam, botol kaca. Ini akan disampaikan ke bank sampah untuk didaur ulang. 3, sampah bahan berbahaya dan beracun, baterai, limbah elektronik, bohlam, limbah kimia. Nggak boleh dicampur dengan sampah rumah tangga, sebaiknya dibawa ke fasilitas khusus di TPS B3. Dan yang terakhir, sampah residu, ini yang udah nggak bisa diolah lagi, puntung rokok, popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas. Ini akan diproses di RPF plant dan pembangkit listrik tenaga sampah. Itu di Jakarta. Gimana dengan di Bandung? Katanya Bandung lagi mengkaji alat panas khusus untuk meleburkan sampah. Nama teknologinya adalah autothermix. Jadi sampah kita tuh nantinya nggak bakal dibakar pakai api biasa, tapi dileburkan pakai suhu panas tinggi dalam kondisi minim oksigen. Efeknya, proses pembakaran ini jadi lebih terkontrol dan diklaim lebih ramah lingkungan. Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain baru aja nengok langsung prototipe alatnya. Meskipun sekarang baru bisa menampung 1 ton sehari, targetnya alat ini bisa dikembangkan sampai kapasitas 50 ton. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah B3 DLH Kota Bandung, Salman Faruk, menjelaskan, Bapak Sekretaris Daerah sudah melihat salah satu inovasi pengolahan dan pemusnahan sampah menggunakan autothermix. Dan sekarang prototipenya tuh kapasitasnya tadi 1 ton, bakal dikembangin ke 50 ton. Tapi tenang, nggak akan asal pilih katanya. Semuanya masih dikaji mendalam dari sisi teknis sampai lokasi. Direktur Utama PT Tohan Renewable Energy Engineering Budi Permana menambahkan soal kecanggihan alat buatan lokal ini. Konsepnya tuh menggunakan minim oksigen dengan proses termal tertentu hingga sampah mengalami peluruhan. Kalau teknologi ini beneran jalan, gunungan sampah yang bisa kita lihat di jalan-jalan itu tuh bisa berkurang drastis lewat cara yang lebih modern. Kita bisa tetap kawal terus ini ya, supaya Bandung bisa semakin bikin nyaman.

0: olahraga sejak pagi sebaiknya kamu?
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

0: Orang yang memiliki cinta kasih adalah orang yang dapat memperlakukan orang lain sebaik dia memperlakukan dirinya sendiri.
1: 一个有爱心的人肯定会像对待自己一样善待别人。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan tidak berbalik dari kepahitan kepada penebusan. Firman Tuhan diambil berdasarkan Rut pasal yang keempat ayat yang ke-14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. C.S. Lewis adalah seorang yang sangat dikenal luar biasa dalam pemikiran-pemikiran Kristen. Dia menulis banyak buku yang begitu berpengaruh di abad yang ke-20. Dia juga pernah menghadapi fase gelap dalam hidupnya, yaitu dia kehilangan Joy, istrinya yang meninggal karena menderita kanker. Saat kehilangan Joy, C.S. Lewis mengalami kesedihan yang mendalam, bahkan dengan jujur dia mengatakan ada perasaan marah dan ragu kepada Tuhan. Dalam jurnalnya yang ia tulis mengungkapkan demikian, datanglah kepadanya ketika kebutuhanmu sudah sangat mendesak, ketika semua pertolongan lain tidak lagi berarti, dan apa yang kamu temukan? Pintu yang dibanting di mukamu, dan suara grendel yang dikunci rapat dari dalam. Setelah itu, kesunyian. Pernahkah Anda berada di titik seperti Lewis? Waktu kehidupan terasa begitu pahit dan gelap, Tuhan juga sepertinya diam dan seolah-olah tidak berbuat apa-apa. Apakah Anda bisa menceritakan masa-masa paling sulit yang pernah Anda alami? Apa yang Anda lakukan di masa seperti itu? Ironi, itulah kenyataan hidup yang dihadapi oleh Naomi. Ironi pertama, adanya kelaparan di kota yang bernama Bethlehem. Padahal arti Bethlehem adalah rumah roti, yang berarti tempat di mana seharusnya ada banyak makanan. Tetapi kelaparan itu terjadi. Ironi kedua, ketika mempertahankan kehidupan berakhir dengan kematian. Suaminya meninggal, kemudian disusul dengan kedua anak laki-lakinya. Ironi ketiga, dari kepenuhan menjadi kekosongan. Naomi pergi dengan keluarga yang lengkap. Dia pergi dengan tangan yang penuh. Tetapi dia berkata, dia kembali dengan tangan yang kosong. Ironi keempat, dari manis menjadi pahit. Hidupnya tidak lagi dilihatnya sebagai yang menyenangkan, manis sesuai namanya, malah yang pahit dialaminya, dan itu menjadi identitas yang dipercaya oleh Naomi. Kepahitan dalam hidup Naomi membuatnya kehilangan harapan. Dia tidak memiliki suami dan anak. Di dunia kuno statusnya menjadi rentan tanpa pelindung. Naomi pun mengatakan kepada Ruth, dia sudah terlalu tua, dia tidak bisa menikah lagi apalagi memiliki anak. Segala kemungkinan yang dipikirkannya semuanya buntu. Pandangannya gelap, tidak tampak secercah harapan pun. Belum lagi dia merasa bahwa Tuhan itu sedang melawannya. Berulang kali dia berkata, tangan Tuhan teracung padaku, sebab yang maha kuasa banyak melakukan yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ada sekitar 5 kali dia mengulang-ulang kalimat yang serupa. Maka dia menatap hidup ini seakan-akan gelap, hidupnya tanpa masa depan. Benarkah Tuhan sedang melawannya, membiarkannya terpuruk seperti itu, berdiam diri atas semua kepahitan dan kehilangan yang dialami Naomi? Sebenarnya begitu indahnya Tuhan hadir memelihara kehidupan Naomi. Hanya Naomi yang sedang kalut dalam pergumulannya tidak melihatnya sebagai pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan membawanya pulang. Waktu Naomi memutuskan pulang karena dia mendapatkan berita, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Di tengah dirinya sudah tidak memiliki suami dan anak-anak, berita ini muncul. Bisa pas sekali waktunya, ini adalah jalan pulang Naomi kembali ke kampung halamannya. Dia tidak akan selamanya tinggal di tanah asing, hidup tidak menentu. Tuhan membawanya kembali pulang, tetapi Naomi tidak melihatnya sebagai jalan untuknya kembali. Hatinya terlalu pahit. Yang kedua, Tuhan memberikan Ruth. Dikala banyak tragedi yang dihadapi oleh Naomi dan masa depannya tidak jelas, menantunya ini dengan tulus dan setia mau mengikuti dia. Ruth akan mengikuti Naomi sampai kematian yang memisahkan.
Itu berarti Ruth akan bersama Naomi di dalam segala kesulitan, penderitaan, sakit, bahkan mengurus penguburannya. Tetapi Naomi tidak melihatnya. Mungkin itu adalah hal yang biasa baginya. Padahal itu sangat luar biasa. Kita pun kadang karena terlalu pahit hati, kita tidak melihat adanya pemeliharaan Tuhan. Padahal pemeliharaan Tuhan itu hadir dengan berbagai cara, termasuk cara-cara yang kelihatannya biasa. Kita kadang juga tidak suka Tuhan bekerja secara sunyi. Kita lebih suka melihat Tuhan bekerja terang-terangan, menjawab segala, semua pergumulan kita. Namun Tuhan bekerja luar biasa dalam segala kepahitan yang dialami dan dilihat Naomi, lebih dari yang Naomi pikirkan. Walaupun saat itu Naomi belum melihatnya, Tuhan sudah menyiapkan skenario penebusan ke depannya. Ada penebus yaitu Boaz yang sebelumnya tidak pernah terlintas dalam pikiran Naomi, yang akhirnya mengambil Ruth menjadi istrinya, dan lahirlah Obed yang menjadi nenek moyang Daud, terlebih sampai garis Mesias Yesus Kristus yang menyelamatkan semua karena kasih setia Tuhan. Melihat kisah ini, John Piper berkata, Tuhan ingin kita tahu bahwa ketika kita mengikuti Dia, hidup kita selalu berarti lebih dari yang kita kira. Bagi orang percaya, selalu ada hubungan antara peristiwa-peristiwa biasa dalam hidup dan karya Allah yang luar biasa dalam sejarah. Bahkan di dalam situasi tergelap kita, Tuhan tetap bekerja dengan caranya. Belajarlah percaya meskipun kita belum melihat apapun hari ini. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi di dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Mengapa di dalam masa sulit dan gelap kita bisa tetap percaya pada Tuhan yang selalu bekerja di dalam segala sesuatunya? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Pada saat yang begitu sulit, cobalah perhatikan pemeliharaan Tuhan pada hal-hal yang terasa biasa. Tuliskan tiga hal tersebut, baik itu berkaitan kesehatan, teman yang menyapa, makanan, dan lain sebagainya. Karena disitulah pemeliharaan Tuhan bekerja. Akhiri kerub Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kira Tuhan menolong setiap kita mentaati firman-Nya, mengimani apa yang Tuhan sedang dan terus kerjakan dalam kehidupan kita, menggenapi rencananya yang sempurna. Sekalipun saat ini kita berada di titik tergelap dalam kehidupan, seolah semuanya sama dan tidak berubah, seolah tampak gelap dan masa depan tidak punya harapan, ingatlah selalu bahwa di balik apapun yang terjadi, Tuhan tetap pegang kendali. Dia tahu yang terbaik atas kehidupan kita. Bahkan Dia sedang menggenapi apa yang menjadi rancangan-Nya yang indah dan sempurna. Meskipun kita tidak melihat, meskipun kita ada di dalam keadaan yang sama, ingatlah Tuhan sedang bekerja, menyatakan kehendak-Nya yang terbaik bagi kita. Bagian kita adalah tetap percaya dan terus percaya, bahkan lebih dari sebelumnya. Berserah, menyerahkan seluruh hidup kita kepada-Nya. Biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan rencana-Nya itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

berdoa dan mencari wajah-Mu, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkannya.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

这是顺着亚索的样，然后原顺了，然后原顺点播了，意难忘哈鲁西，意难忘。

啊，还有一位是平凡先生，点播了《牵手》啊，要送给文阿文、凡夫先生、何许仁、饶延顺、陈胜强、林志光、詹德拉巴斯科、蓝发。

小手和小脚，小手长大后再没有跟你要过拥抱。年幼的我在你背上留下多少欢笑，可现在回家才发现，你们悄悄没完的药。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya semuanya, mudah-mudahan ya. Hari ini di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026, ada Grace yang akan nemenin teman-teman semuanya dalam program Asiatik sampai jam 7 malam nanti. Yuk, sekarang saatnya buat teman-teman yang mau request lagu K-pop ataupun lagu J-pop, boleh langsung aja WhatsApp ya ke nomor 0812-921-11921. Sekali lagi, 0812-921-11921. Atau bisa juga requestannya kamu kirimin ke DM ya, ke @suaraindah92.1, @suaraindah92.1. Jadi kalau bisa request lagu-lagu K-pop dan juga lagu-lagu J-pop ya. Lagu-lagu berbahasa Korea dan lagu-lagu berbahasa Jepang. Oke, terus di Asiatik hari ini aku mau nge-review satu buah drama thriller thriller crime yang diperankan oleh Park Hae-soo. Judulnya The Scarecrow. Ini tuh terinspirasi atau diadaptasi dari kisah nyata yang terjadi, sebuah kasus yang menggemparkan Korea Selatan, kasus pembunuhan berantai yang terjadi di kota Hwasong. Nah, inspirasinya dari situ atau diadaptasinya dari situ. Diperankan sama Park Hae-soo dan pemeran-pemeran lainnya. Buat teman-teman yang suka nontonin drama-drama tipe thriller crime gitu, pasti kalian akan suka drama ini. Ini tuh tipe-tipe drama yang gelap gitu loh guys, dari segi cerita dan dari segi brightnessnya gelap banget sungguh. Aku nontonnya kayak apa sih ini, kayak OCN gitu loh, padahal ini sebenarnya bukan dari OCN loh, dari Enna sama Genie TV, tapi gelap banget. Nanti kita review ya dramanya seperti apa. Terus hari ini juga aku akan kenalin lagu-lagu baru yang baru dirilis. Udah gitu, ada berita-berita juga seputar kayak entertainment yang nanti bakalan dibagiin. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama, sekarang aku akan bacain beberapa requestan yang udah masuk. Ada dari AS789, mau request lagunya Jungwoo yang judulnya Question. Salam-salamnya buat semua penikmat musik Korea dan Jepang. Spesialnya untuk Meinisa Caca yang hari ini berulang tahun ke-17. Selamat ulang tahun. Ada salam nih dari AS789. Semoga panjang umur, sehat dan sukses untuk karir ke depan nih katanya. Terima kasih.

Oke, okay, next ya, ada dari AS769 request lagunya Ambio. Ambio gak sih ini bacanya? Aku takut salah. Yang judulnya I Wish. Nah, tapi lagu I Wish ini gak akan masuk ke playlist kita karena ada kata-kata yang kurang pantas gitu. Jadi gak bisa diputerin. Kalau mau diganti boleh chatting lagi aja ya. Salam-salamnya buat kakak Pinya duluan sama semua pengisi acara dan pemenang Baeksang Arts Awards yang ke-62. Terima kasih. Iya, kalau gitu satu lagu aja berarti ya untuk lagu requestan yang aku puterin. Karena tadi kan yang Ambio itu gak ada ya. Buat teman-teman yang mau request masih bisa ya, karena kan baru opening. Boleh WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921. Atau bisa juga lewat DM ke Instagram @suaraindah92.1.

0: John tersenyum dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @soraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the okay.

apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

Okay, drama yang berjudul The Scarecrow ini adalah drama yang didirect oleh Park Chan-wook. Kita lihat dulu ya, Park Chan-wook sebelumnya itu mendirect drama Crash season yang kedua sama yang pertama. Ini Crash juga bagus banget guys. Ceritain kasus-kasus yang terjadi yang berhubungan dengan lalu lintas, kayak kecelakaan, kemudian penipuan parkir kalau nggak salah ya. Ada di Disney Plus, itu bagus, nonton deh. Terus Mary Kills People, ini juga bagus. Ini di mana ya? Prime Video deh kalau nggak salah. Prime atau ini ya, atau Disney ya, aku lupa. Prime deh. Kalau nggak salah ya, lupa. Tapi pernah dibahas yang tentang etanasia itu. Jadi ada satu dokter yang diperanin sama Lee Bo-young. Dia tuh dokter IGD. Tapi karena terhimpit sesuatu hal lah ya, entah itu ekonomi atau permasalahan keluarga, dia jadi bekerja secara ilegal menjalankan etanasia gitu. Terus kayak diselidiki gitu. Seru-seru, ini seru. Di masanya ini kan kayaknya baru-baru ya. Oh, pertengahan tahun lalu. Kayak masih baru gitu loh. Di masanya itu kayak drama Korea lumayan gencar ngebahas tentang etanasia ini gitu. Jadi gak cuma Mary Kills People, tapi ada beberapa drama Korea yang dirilis hampir bersamaan yang ngebahas tentang etanasia gitu. Terus Park Chan-wook juga mendirect Taxi Driver season yang pertama sama Dokter Detektif. Dokter Detektif yang mana ya? Bentar. Wah, aku gak nonton Dokter Detektif tahun berapa nih? 2019, gak nonton guys, jadi gak tahu. Oke, balik lagi ke The Scarecrow. Ya, ini ditulis oleh Lee Ji-hyun. Networknya di Anna Genie TV. Kalau misalnya mau nonton, ada di video dan juga di Vio ya. Episodenya 12, durasi per episodenya sekitar 60-an menit. Release date-nya di tanggal 20 April sampai 26 Mei 2026 ya. Nah, jadi buat kamu yang udah lumayan sering nontonin drama Korea dengan genre thriller crime, mungkin udah nggak asing lagi ya dengan pembunuhan berantai di kota Hwasong. Kasus ini tuh terkenal banget, kayaknya pernah dibahas juga di Amahan Seoul di channel YouTube media. Jadi kasusnya tuh melibatkan banyak korban dan pelakunya baru ketangkep setelah terungkap 33 tahun kemudian. Segitu gedenya. Dan sesulit itu baru ketangkepnya sampai 33 tahun kemudian gitu. Bahkan ada salah tangkep juga, nanti kita bahas ya. Jadi peristiwa ini merupakan kejadian terbesar dalam sejarah modern Korea Selatan dan sering dibandingkan dengan peristiwa yang dilakukan oleh Zodiac Killer di Amerika. Kasus Hwasong ini adalah kasus pembunuhan berantai yang paling fenomenal di Korea Selatan. Nah, ini juga merupakan salah satu pembunuhan berantai yang paling sadis di sepanjang sejarah kriminal Korea Selatan. Kasus ini terjadi di kota Hwasong yang terletak sekitar 43 km sebelah selatan ibu kota Seoul. Jadi, sepanjang tahun 1986 sampai 1991 itu ada terjadi sekitar 10 kasus ya, 10 orang wanita di kota itu yang dibunuh secara sadis. Tubuh mereka ditemukan di berbagai tempat, kayak di gang, di ladang, dalam keadaan yang menyedihkan gitu. Nah, usia korbannya pun juga beragam ya, mulai dari remaja berusia 14 tahun sampai ke nenek-nenek berusia 71 tahun. Fakta mengerikan lainnya adalah para korban ini tuh sering diserang di tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi setiap hari. Misalnya, jalan yang biasa mereka lewatin ketika mereka pergi dan pulang sekolah, contohnya, atau mereka pergi kerja, atau pergi ke pasar, gitu. Nah, tentu saja hal ini tuh bikin warga Hwasong jadi ketakutan banget, kan, ya. Nah, kekejaman kasus ini memicu penyelidikan terbesar dan terheboh di Korea. Soalnya, penyelidikan ini tuh sampai melibatkan jutaan polisi Korea yang turun tangan untuk menemukan pelakunya. Cara kerja criminal profiler pun pertama kali diterapkan di kasus ini. Apa sih sebenarnya criminal profiler itu? Jadi mereka yang mencoba menganalisis pelakunya lewat kasus kejahatan yang serupa gitu. Terus biasanya si pelakunya lagi, maksudnya si criminal profiler ini tuh akan berpikir seperti si pelakunya berpikir gitu. Nah, pertama kalinya di kasus ini, di kasus Hwasong, akhirnya profiler ini pun digunakan di beberapa kasus lainnya. Bahkan di drama-drama Korea pun sampai dibikin loh, ada drama yang memang secara khusus ngebahas tentang profiler gitu.

Rata-rata orang Korea pada umumnya, jadi polisi pun mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi pelakunya. Nah, setelah semua kehebohan penyelidikan tersebut, di tahun 1989, polisi menetapkan seorang pria sebagai pelaku kasus Hwasong. Pria itu bernama Yoon Sung-yo, yang saat itu berusia 20 tahun. Alasan utamanya, ya, kenapa dia bisa ditangkap? Karena DNA pelaku yang ditemukan di tubuh korban ke-8. Nama korban itu adalah Bak Sang-kwi, yang ternyata setelah diperiksa, dicocokkan, itu kecocokan itu mencapai 40% dengan DNA Sung-yo. Nah, akhirnya singkat cerita, Sung-yo pun dijatuhi hukuman seumur hidup. Namun, di tahun 2009, Sung-yo dibebaskan setelah menjalani hukuman selama 20 tahun. Karena setelah diselidiki ulang, gak ada bukti yang kuat yang menunjukkan kalau Sung-yo ini adalah pelakunya. 20 tahun, guys. Dan waktu ditangkap kan dia lagi di umur 20 ya, di usia yang produktif gitu. Kebayang gak sih? Nah, selain itu, muncul fakta kalau Sung-yo ini disiksa oleh polisi saat penyelidikan berlangsung, jadi dia terpaksa membuat pengakuan palsu. Nah, pelaku kasus Hwasong pun kembali jadi misteri pada saat itu. Sampai di tahun 2019, akhirnya muncullah satu nama, Lee Chun-jae, sebagai pelaku kasus Hwasong yang sebenarnya. Chun-jae berhasil diidentifikasi sebagai pelaku karena DNA-nya ditemukan pada salah satu korban. Setelah melalui penyelidikan lebih menyeluruh, ada bukti lagi nih yang menghubungkan dia dengan 4 korban lainnya. Nah, ketika ditetapkan sebagai pelaku kasus Hwasong, Chun-jae itu sebenarnya pun sedang dipenjara atas kasus pembunuhan lain. Dia bersalah telah membunuh saudara iparnya di tahun 1994 dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Nah, pada persidangan di tahun 2020, polisi menetapkan Chun-jae bersalah atas 14 pembunuhan, termasuk pembunuhan di Hwasong. Nah, Chun-jae sendiri kemudian mengakui perbuatannya. Dia merasa heran. Psikopat banget sih. Dianya terheran-heran gitu. Kok polisi baru bisa memecahkan kasus ini setelah hampir 30 tahun? Emosikan. Terus dia juga meminta maaf kepada Sung-yo yang sudah dipenjara gara-gara salah tuduh atas perbuatannya. Nah, kurang lebih sih kayak gitu ya. Saking fenomenalnya kasus ini gitu, kasus ini tuh sering banget dijadiin film atau drama Korea yang genrenya thriller misteri. Tercatat ada sekitar 8 film dan drama Korea yang membahas ataupun kisahnya terinspirasi dari kasus ini. Ada apa aja? Misalnya, Through the Darkness di tahun 2022, ini tuh yang ngambil cerita tentang profilernya gitu. Terus kasus Hwasong sendiri ini pernah muncul di Memories of Murder tahun 2003, kemudian Confession of Murder 2012, Signal 2016, Tunnel 2017, kemudian Criminal Minds 2017, Partner for Justice 2018, dan Taxi Driver di tahun 2021.

Mungkin kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih dalam lagi tentang kasus Hwasong ini, bisa ke channel Korea Reumit ya, karena pernah dibahas juga sama Hansol. Oke, nah kasus ini, kasus yang menggemparkan Korea Selatan ini ya, akhirnya kembali diangkat ke dalam drama Korea yang dibintangi oleh Park Hae-suk, Lee Hee-jun, dan Kwak Soon-young. Ceritanya dimulai dengan seorang detektif dari Seoul ya, yang bernama Kang Tae-joo. Dia dikenal sebagai detektif ulung dengan pengamatan yang tajam dan insting yang kuat. Dan dia bahkan berani gitu, bahkan ketika melawan atasannya gitu. Di scene yang awal-awal kamu akan melihat seberapa beraninya dia dan seberapa nekatnya dia untuk menegakkan kebenaran ya. Nah tapi karena satu alasan, nonton aja nanti takutnya jadi spoiler ya kalau di spill. Akhirnya pokoknya singkat cerita, dia diturunin nih pangkatnya. Terus dia dikirimin ke kampung halamannya di Gangseong untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang ternyata merupakan pembunuhan berantai. Terus pas pindah pun juga cara kerja di Seoul sama di Gangseong kan beda gitu. Terus budayanya juga beda, lumayan sering dikata-katain gitu loh si Kang Tae-joo tuh, kayak ini tuh bukan Seoul, ini tuh Gangseong.

Ong, dasar kamu detektif soul gitu, sering digituin. Nah, kasusnya apa sih gitu? Jadi kasus ini tuh sudah memakan 4 korban yang semuanya merupakan wanita berusia 20-30 tahunan. Awalnya polisi mengira kalau kasus ini tuh dilakukan oleh orang yang berbeda. Kenapa? Karena alat yang digunakan berbeda, walaupun korbannya sama-sama ditemukan tewas dengan metode dicekik. Sampai akhirnya pokoknya singkat cerita, secara gak sengaja Kang Taeju ini melihat foto-foto dari kasus-kasusnya gitu. Kok mirip gitu, dia padahal lihatnya beneran sekilas doang gitu. Akhirnya diputuskan lah kalau kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai, singkat cerita seperti itu. Nah, untuk menangani kasus ini, Kang Taeju harus bekerja sama dengan satu jaksa namanya Cha Si-yong yang dikenal ahli dan sangat tenang ketika menangani kasus, ya. Tapi kayak ini loh, kayak apa ya, di luarnya aja tenang, dalamnya bergemuruh gitu. Nah, masalahnya hubungan detektif sama jaksa ini tuh nggak begitu baik. Kenapa? Karena kisah mereka di masa lalu. Jadi Kang Taeju sama Cha Si-yong awalnya tuh bestie guys. Waktu mereka masih sekolah tuh mereka bestie banget. Bahkan mereka udah janjian mau kuliah di universitas yang sama. Tapi akhirnya hubungan mereka jadi rusak. Ya, nonton aja. Nanti spoiler kalau aku ceritain. Pokoknya singkatnya, seberapa rusaknya, bahkan sampai si Cha Si-yong ini tuh membuli Kang Taeju dan bikin dia trauma sampai gede. Sampai ketemu lagi nih, udah pisah terus mereka ketemu lagi. Itu tuh sampai yang sebenci itu si Kang Taeju tuh sama Cha Si-yong. Ketika si Cha Si-yong bilang uri gitu, kita kan teman. Kang Taeju tuh bisa seemosi itu dan bilang kayak, "Eh, mana ada teman gitu kalau bahasa aku ya. Enggak usah sebut-sebut teman gitu, kayak sebenci itu gitu." Ya, oke. Terus dramanya makin seru. Kenapa seru? Karena kita jadi bertanya-tanya dan berpikir dan menebak-nebak siapa sih sebenarnya pelakunya gitu. Terus ya ala-ala drama thriller crime ya seperti biasanya. Kayak ada satu orang yang memang diarahkan kayaknya dia deh pelakunya gitu. Tapi menurut aku kayaknya bukan. Kayaknya tidak semudah itu drama Korea dengan gamblangnya menunjukkan dia loh pelakunya, kayak cukup jarang sih gitu. Ada tapi jarang gitu. Kayaknya di drama ini kayak bukan dia gitu. Oke, sambil bahas pemeran-pemerannya, ada Park Hae-soo yang berperan sebagai Kang Taeju. Dia punya insting yang kuat banget guys. Terus dia sosok kakak yang baik. Dia tumbuh di keluarga yang broken home. Beban dia gede banget. Apa ya, aku ngeliatnya kayak yang salah bukan dia, orang tuanya, tapi dia dan adiknya yang harus menanggung itu semua gitu. Bahkan sampai mereka dewasa, ketika mereka udah punya jalan hidupnya masing-masing pun gitu, mereka kayak masih memikul, apa ya, istilahnya kayak dosa orang tuanya gitu. Sian banget. Oke, Park Hae-soo, terakhir aku nonton dia

Oh, prosekutor. Iya betul. Jaksa juga gak sih prosekutor tuh? Oke, terus dia ada di Karma. Squid Game. Money Heist versi yang Korea ya. Prison Playbook. The Legend of the Blue Sea. Dia ada di situ. Ya, pakai seorang keju. Oke, terus yang jadi lawan mainnya jadi jaksa. Cha Seong. Itu diperankan sama Lee Hee Jun ini juga sebenarnya pemeran yang udah lumayan sering kita lihat di drama-drama ataupun di film-film ya. Yang paling aku ingat tuh dia ada di The Legend of the Blue Sea, sama tuh sama Park Ki-soo kan. Dia di The Legend of the Blue Sea tuh jadi salah satu temannya Lee Min Ho lah ya, karakternya diperanin sama Lee Min Ho. Kan ada bertiga tuh, Lee Min Ho, terus yang satu lagi yang hacker yang jago banget komputer yang kayak masih kecil gitu, paling muda. Nah satu lagi nih diperanin sama Lee Hee Jun. Terus dia ada di Vincenzo. Mouse jadi detektif. Wah, itu juara juga sih Mouse. Kalau kamu suka drama thriller yang nebak-nebak, harus banget nonton Mouse. Seru banget, sungguh. Terus dia ada di A Killer Paradox, Love Scott, Karma juga ada, Nine Puzzle. Ya, terus project dia lumayan banyak nih, 2026. Selain The Scarecrow, ada Death and Job sama The Koreans. Gitu. Dia di sini tuh kayak yang tenang-tenang. Egonya kena banget lah begitu Kang Taeju balik gitu. Terus kayak jadi rebutan kasus, udah gitu kayak pembuktian siapa yang paling bisa cepat mecahin kasus ini. Mana pas awal kan dia udah begitu bersikerasnya bilang kalau ini tuh pembunuhnya beda. Terus dia dengan yakin sudah menemukan pelakunya. Ternyata detektif Kang Taeju berhasil membuktikan kalau itu adalah pembunuhan berantai, dan yang dianggap pelaku tuh ternyata bukan pelaku gitu. Wah, egonya kena banget sih itu. Gitu. Terus Kwak Sun Young di sini berperan sebagai So Ji Won. Dia tuh wartawan sekaligus temennya Kang Taeju. Dia juga keren banget sih di sini. Nonton aja ya, takutnya spoiler. Dia main ya Hospital Playlist ya udah pasti ya. Behind Every Star, kemudian Moving, Crash juga dia main di situ. Mary Kills People ada di situ juga dia. Terus ada Song Gun Hee yang bermain sebagai Iki Bom. Iki Bom ini siapa? Dia ini pacarnya adiknya dari Kang Taeju. Adiknya Kang Taeju itu diperanin sama So Ji Hye. Mereka tuh gemes banget lah gitu. Bahkan si Iki Bom ini tuh kan jaga toko buku. Terus kayak jadi favorit karena dia cakep gitu. Jadi siswi-siswi itu pada seneng ke toko buku itu untuk ngeliat mukanya Iki Bom. Bahkan ada beberapa yang pengen confess juga gitu. Dialah yang dicurigai sebagai pelakunya karena kayak semua bukti mengarahnya ke dia. Tapi kalau buat aku kayaknya bukan dia sih pelakunya. Kayak kalau dia pelakunya terlalu mudah untuk ditebak gitu. Kayak kok secepat itu? Kayaknya gak mungkin deh. Aku malah lebih curiganya tuh sama kakaknya Iki Bom yang bernama Iki Hwan, agak curiganya di situ. Tapi semakin kamu nonton nanti karakter yang dicurigai sebagai villain, sebagai psikopatnya tuh akan bertambah gitu. Ada kurang lebih 3 orang yang pada akhirnya dicurigai, kayaknya 3 di antara 3 orang ini nih yang jadi psikopatnya gitu. Jadi nonton aja dramanya, lumayan seru kalau buat aku ya, karena ya itu tadi diajak nebak-nebak siapa sih pelakunya. Walaupun memang di awal agak sedikit berat karena pace-nya agak lambat, karena memang bener harus diperhatiin gitu si dialognya tuh gitu. Udah gitu dibilang bertele-tele juga lumayan sih, tapi karena memang mungkin untuk detail-detail penyelidikannya kali ya gitu. Gitu sih kurang lebih ya. Jadi buat teman-teman yang kalau mau nonton drama ini, drama The Scarecrow, tersedia di Viu dan juga di video.

Oke, aku bacain requestan yang udah masuk ya. Ada dari Denny di Kebon Gedang mau request lagu yang temanya ulang tahun. Katanya lagunya buat Meinisa Caca yang ulang tahun ke-17. Oke, nanti aku pilihin ya. Ulang tahun ya, kita cari.

0: Oke, okay, next ada dari Ayah 11 mau request lagunya Gfriend yang Apple atau Crossroad dan lain-lain, ini banyak ya, nanti aku cariin yang ada yang mana ya. Salam-salamnya buat Grace, buat Junsi, untuk Viana dan untuk semuanya. Terima kasih. Oke, diingetin lagi buat teman-teman yang mau request, silahkan WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga lewat DM ke Instagram @suarindah92.1. Kita dengerin lagu-lagu dulu, nanti Grace akan kembali lagi ya.
1: Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

0: John bersih dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke, itu oke.

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatic ya. By the way, hari ini cerah banget ya. Kayaknya nanti sunsetnya bakalan cantik deh. Oke, masih di program Asiatic. Sekarang saatnya untuk aku bagiin berita seputar K-Entertainment. Kita mulai dari jadwal ya, seperti biasa. Ada Yun Sanha dari Astro yang akan kembali dengan mini album solo ketiga berjudul No Reason, dengan lagu utamanya berjudul I Don't Know Me, tanggal 20 Mei nanti dirilis ya. Terus ada An Hyosop, dia tuh lagi main drama kan ya, bener gak sih? Yang Sold Out On You On Me, bener kan itu An Hyosop kan? Dia mau rilis lagu guys, mau rilis single bareng sama Khalid, judulnya Something Special, dirilis di tanggal 22 Mei. Iya ya, dia tuh penyanyi kan sebenarnya. Enggak pernah training ya di JYP, tapi enggak jadi idol akhirnya, malah jadi aktor. Nah, kolaborasi dari An Hyosop sama Khalid ini tuh adalah hasil kemitraan antara platform Music Korea Musical dan perusahaan hiburan global Rock Nation. Kita tunggu nanti ya, 22 Mei. Terus ada IDIT yang bersiap untuk comeback merilis album single berjudul Fly di tanggal 27 Mei. Kemudian kita masuk ke bulan Juni, diawali dengan SHINee yang akan merilis album mini ke-6 berjudul Atmos. Terus satu hari sesudah mereka rilisnya tuh menyelesaikan konser mereka SHINee World The Invert The Trilogy One di KSPO Dome tanggal 29 sampai 31 Mei. Lama juga ya, 29, 30, 31, 3 hari. Terus besoknya mereka langsung ngerilis album ke-6-nya. Nah, 1 Juni ini lumayan banyak guys. Selain SHINee ada 50/50 yang akan merilis album mini Imperfect, I'm Perfect, di tanggal 1 Juni ya. Seperti yang sudah diumumkan sebelumnya, Hana yang saat ini lagi hiatus karena alasan kesehatan masih akan absen dalam comeback kali ini. Sampai benar-benar pulih baru dia bakalan join sama member-member yang lain juga. Terus ada Mio yang akan kembali juga di tanggal 1 Juni dengan album mini kedua berjudul Bite Now. Itu di tanggal 1 semuanya ya. Terus ada Boy Next Door yang akan merilis album full perdana mereka Home di tanggal 8 Juni. Kemudian ada Ahof yang juga akan meramaikan bulan Juni dengan kembalinya mereka merilis 2 lagu baru sebelum dirilis secara resmi untuk membawakan lagu-lagu tersebut pertama kalinya di konser mereka. Jadi lagunya itu baru dirilis kan di bulan Juni, tapi masih belum tahu tanggalnya tanggal berapa. Tapi buat kamu-kamu yang nonton konser mereka yang berjudul konser itu The First Park di Blue Sky Woori Won Banking Hall di Seoul tanggal 30-31 Mei, kalian mendapatkan kesempatan yang langka karena mendengarkan terlebih dahulu ya, duluan daripada yang lain, lagu-lagu dari Ahof. Ada 2 lagu katanya. Terus berikutnya ada mantan member NHYPEN yaitu Hiseung yang sekarang tuh menggunakan nama panggungnya Evan. Dikabarkan lagi siap-siap untuk memulai karir solo resminya bulan depan dengan merilis single solo pertamanya di bulan Juni. Jadi sejak debut bersama dengan NHYPEN di tahun 2020, Hiseung itu dikenal sebagai vokalis utama grup dengan kemampuan vokal yang stabil, kemudian kemampuan rapnya dia, sampai ke performa panggung yang solid sebagai artis all-rounder. Dia juga menunjukkan kemampuan menulis lagu, composing, dan producing lewat lagu kayak Dial Tragedy dan lain-lain gitu, yang semakin menonjolkan potensi dia sebagai singer-songwriter. Nah, setelah debut solonya nanti, Evan juga telah dijadwalkan tampil di sejumlah festival besar. Dia akan hadir di Busan One Asia Festival di tanggal 28 Juni di Busan Asia Main Stadium. Kemudian dikabarkan akan tampil juga di KCON LA yang digelar di Crypto.com Arena Los Angeles di tanggal 16 Agustus waktu setempat. Jadi kita tunggu aja nanti ya.

guys, Rain akhirnya comeback. Ya, sebagai penyanyi, yang paling aku ingat lagu dari dia tuh yang lagu yang buat Kim. Siapa ya? Bentar ya. Aduh. Kim Tae-hee. Aku ingatnya Kim Tae-ri, kan salah nanti. Lagu buat Kim Tae-hee, ada The Best Present. Ini judul, ini lagunya. Dengerin dulu dikit ya.

Oke. Iya betul, setelah 5 tahun pacaran ya mereka. Oke, lagu barunya tadi ya, itu judulnya Feel It. Jadi kalau misalnya nanti di Next Asiatic kamu mau request sudah ada ya. Oke, terus ada berita dari SM Entertainment yang sudah merilis pernyataan terkait dengan cederanya Shotaro dari Rise. Jadi Shotaro itu baru-baru ini mengalami cedera pergelangan kaki ketika dia tampil di sebuah acara di luar negeri. Setelah menjalani pemeriksaan medis menyeluruh di rumah sakit, dia didiagnosis mengalami robekan ligamen pergelangan kaki. Saat ini dia lagi memulihkan diri sambil mengenakan gips sebagian dan menerima perawatan rawat jalan secara teratur. Makanya diputuskan bahwa Shotaro berpartisipasi dalam acara-acara yang dijadwalkan kayak Festival Universitas Nasional Incheon di tanggal 8 Mei kemarin. Kemudian ada Japan Party di tanggal 10 Mei. Kemudian Festival Universitas Sogang sama Universitas Songsil di tanggal 14 Mei. Tapi dia tidak menampilkan koreografi di atas panggung, jadi cuma nyanyi aja gitu. Ya, karena kan lagi pakai gips juga ya, takutnya kalau dipaksain malah makin kenapa-kenapa kan. Jadi better istirahat sampai benar-benar pulih, baru nanti join sama member-member yang lain lagi.

Okay, sekarang aku bakal bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari IS687, mau request lagunya I Lit ya. Salam-salamnya buat Tunadel aja. Ternyata hantu Salmokji gak kalah cantik ya dari hantu Girigo. Jumat buka requestan, gak soalnya Kamisnya tanggal merah. Harusnya sih buka ya. Buka harusnya. By the way, tolong sampaikan ya buat pancak-pancak requestnya tentang tema apa aja yang sering muncul di bagian writing plus kosa kata yang sekiranya bakalan banyak kepake, tapi sekiranya belum banyak orang yang tahu ya katanya. Oke, nanti coba ya, aku bilangin sama yang bikin bahan. Aku cari dulu lagunya ya.

Oke, okay, next requestannya ada dari Rosie. Mau request lagunya BTS yang For You. Salam-salamnya buat Yanti, selamat kerja Piner di Hollis, dan buat Grace sama Junsi, selamat siaran, semangat selalu. Thank you.

Buat teman-teman yang mau request, bisa dikirimkan aja ya. Mau request lagu K-pop ataupun lagu J-pop, bisa WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga lewat DM ke Instagram @suarainda92.1. Kita dengerin lagu-lagu dulu, nanti Grace akan kembali lagi ya.

0: John tersiit dari Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni.
1: Hey, kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke.

0: Lagi jenuh ya sama lagu-lagu di playlist kamu? Tenang, Asiatic punya solusinya.
1: Ini dia album dan lagu yang baru dirilis.
0: Masukin list kamu ya.

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik sampai jam 7 malam nanti ya. Yuk kita lanjutin yuk. Berita seputar K-Entertainment. Ada boy group TWS yang resmi mengumumkan tour Asia terbaru mereka yang berjudul 24/7 for You. Tour ini dibuka di Seoul ya tanggal 27 Juni, kemudian berlanjutlah ke 3 kota di Jepang. Dan setelah itu TWS akan menyapa penggemarnya di berbagai kota di Asia, kayak di Macau, Bangkok, Singapura, dan juga Kaohsiung.

Next ada leader dari Super Junior yaitu Itek. Dipastikan akan menjadi pembawa acara untuk ajang bergengsi Seoul Music Awards ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 Juni 2026 di Inspire Arena. Kalau dari tanggal kan kesannya kayak berapa hari ya gitu. Padahal ini cuma sehari doang, 20 Juni aja ya guys. Aku yang salah itu. Nah ini akan menjadi momen spesial karena itu kembali jadi MC setelah terakhir kali itu dia jadi MC itu tahun 2015. Jadi sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu gitu kan ya, udah lama. Nah, partnernya Itek itu adalah Isol dari Kiki, akan bergabung sebagai MC juga ya. Line up-nya udah diumumin juga. Untuk line up yang pertama ada Dayoung, Boy Next Door, Kiki, Close Your Eyes, sama Dragon Pony. Untuk line up berikutnya ditunggu aja ya.

Oke, terus berikutnya ada Lisa dari Blackpink yang sudah terpilih jadi penampil utama atau headliner dalam upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat. Jadi, FIFA akan menggelar upacara pembukaan di masing-masing negara tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Nah, Lisa akan memeriahkan upacara pembukaan di Amerika Serikat bersama dengan deretan musisi papan atas lainnya. Ada Katy Perry, Future, Anita, Rema, dan juga Tila. Oke, berita berikutnya. Ada member Monster X, yaitu Hyungwon, yang akan kembali menyapa penggemar global sebagai pembawa acara penghargaan Asia Star Entertainer Awards yang akan digelar di tanggal 16 dan 17 Mei di Belluna Dome. Jadi ini adalah festival musik global yang mempertemukan artis-artis ternama dari berbagai negara di Asia. Nah, belakangan ini kan Hyungwon itu lagi disibukkan dengan tour dunia dari Monsta X ya, yang sudah mengunjungi beberapa kota kayak Bangkok, Kuala Lumpur, Taipei, Jakarta, dan juga Jepang. Selain itu, Hyungwon juga bersiap untuk merilis album baru bareng-bareng sama Seungnu yang berjudul Love Me tanggal 21 Mei nanti. Jadi nanti mereka akan tampil di acara ASEA tadi 2026 tanggal 16 Mei. Barulah mereka akan memulai promosi album baru mereka di tanggal 21 Mei. Terus ada penyanyi sekaligus aktor Lee Seung Gi. Udah lama ya, dia juga gak main drama. Kayaknya terakhir drama apa ya dia ya? Aku nonton dia udah lama banget. Lee Seung Gi. Terakhir dia apa ya? Mouse yang aku ingat. Coba kita intip dulu ya guys. Kayaknya ada drama lagi deh sesudah Mouse. The Low Cafe. Iya betul, itu 2022. The Low Cafe kalau gak salah bisa ditonton di Netflix apa di Disney Plus ya, lupa. Ini kayak udah lama gitu. Kan kemarin juga ini ya, ngumumin anak yang kedua ya kalau gak salah, Lee Seung Gi itu. Jadi berita dari Lee Seung Gi yang terbaru, dia akan kembali ke dunia musik lewat program Immortal Songs. Jadi rekaman untuk Immortal Songs kali ini tuh dibuat sebagai episode spesial untuk komposer ternama Kim Do-hun, pencipta berbagai lagu hits dari Lee Seung Gi. Kayak contohnya lagu yang berjudul Words That Are Hard To Say, kemudian The Unfinished Story, sama Will You Marry Me. Will You Marry Me sih yang pecah banget, yang kayak pada masanya semua pernikahan tuh menyanyikan lagunya ini gitu, Will You Marry Me ini. Nah, episode spesial dua bagian ini juga akan menampilkan sejumlah vokalis ternama kayak Bada, Gami, K-Will, sama Lee Seok-hoon. Nah, episode spesial Immortal Songs yang didedikasikan untuk Kim Do-hun itu akan tayang di tanggal 6 dan 13 Juni di KBS 2.

Iya, ini adalah lagu terbaru dari Nam Uhyun featuring Infinite dengan judulnya Boys and Girls. Lagunya enak ya. Kalau di Next Asia atau kamu mau request, sudah ada ya lagunya. Oke, okay. Kita ke berita berikutnya tentang movie dan drama. Ada Um Teguh yang siap mengocok perut penonton lewat peran terbarunya dalam film komedi mendatang berjudul Wild Thing yang mengisahkan tentang Triangle. Ini sebuah trio grup campuran yang sempat populer tapi jatuh terpuruk akibat sebuah insiden yang malang. Jadi film ini akan menggambarkan kekacauan perjalanan mereka saat mencoba bersatu kembali untuk melakukan comeback di dunia entertainment. Um Taegu akan berperan sebagai Sanggu, rapper dari grup ini yang bermimpi menjadi pendekar hip-hop. Namun kenyataannya dia hanya mendapat jatah sedikit lirik di dalam lagu. Jadi kalau misalnya kamu perhatiin ya, dalam satu grup gitu ya, misalnya satu grup merilis lagu gitu, biasanya kan dibagi-bagi tuh, ada yang kebagian berapa menit atau berapa detik gitu nyanyinya. Nah, Sanggu ini kebagiannya jatahnya dikit banget, mungkin karena dia rapper kali ya. Nah, setelah grupnya bubar, album solonya gagal total, sampai akhirnya bikin dia tuh terlilit hutang ceritanya. Dia pun harus bertahan hidup kan ya, sebagai agen asuransi demi menyambung hari gitu. Nah, untuk mendalami perannya ya guys, sebagai seorang rapper dan idol, yang mana ini kan kontras banget ya sama kehidupan pribadinya dia. Dia tuh introvert banget guys, by the way. Nah, untuk mendalami perannya, Um Taegu itu sampai menjalani masa pelatihan layaknya seorang idol sungguhan gitu. Jadi dia melakukan pelatihan 5 bulan, dia masuk ke mode trainee selama 5 bulan. Terus dia rutin mengunjungi markas markas besar JYP Entertainment untuk latihan ya. Terus dia juga menerima pelatihan hip hop komprehensif, mulai dari cara bikin rap, penataan gayanya, sampai ke aksi panggung dari produser Kas, sosok di balik lagu-lagu hits miliknya GOT7, Stray Kids, dan juga NMIXX. Nah, memanfaatkan suara khasnya dari Sanggu dari Um Taegu ini ya, dia tuh harus menampilkan gaya rap yang unik dengan suara serak-serak gitu loh, punyanya Um Taegu ya, kebayangkan dipadukan dengan koreografi dan ekspresi kocak. Ya, seperti yang tadi aku bilang, kadang kan kepribadiannya beda banget ya in real life sama yang di karakter di film ini gitu. Jadi peran ini tuh jadi tantangan yang lumayan besar untuk Um Taegu, di mana kehidupan nyata kan dia dikenal memiliki kepribadian yang sangat pemalu dan introvert banget gitu. Buat yang pengen nonton film ini, Wild Thing, kamu bisa nonton di tanggal 3 Juni mendatang ya, di bioskop.

Okay, berita berikutnya masih tentang movie ya. Lee Byung-hun yang resmi dikonfirmasi akan membintangi film terbaru berjudul Number. Ini tuh film aksi bela diri berlatar di awal dinasti Joseon. Ceritanya mengikuti 9 prajurit dari berbagai latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda pastinya ya. Dan mereka tuh ceritanya melakukan perjalanan ke Pulau Tsushima demi menyelamatkan warga Joseon yang diculik bajak laut Jepang ceritanya. Nah, film ini menjadi sorotan karena merupakan debut penyutradaraan dari Imoge, sinematografer ternama di balik film-film kayak 12 of the Day, Exhumahan, sama Yadang the Snitch. Terus, ada berita dari Nam Woohyun nih, yang lagunya lagi jadi back sound kita ya. Jadi, dia akan memintangi film aksi kriminal yang berjudul The Guardian, mengisahkan tentang Do Jun, seorang pemuda yang pernah bermimpi untuk jadi atlet taekwondo nasional saat dia berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan ibunya yang bernama Mi Jin setelah diculik oleh organisasi kriminal terbesar di Filipina. Difilmkan sepenuhnya di lokasi Manila, ya di Manila, film ini tuh akan menampilkan pemandangan eksotis bersamaan dengan adegan aksi yang menegangkan. Nah, untuk yang jadi ibunya itu akan diperankan oleh Park Eun-hye, ya. Terus ada Han Jae-suk yang berperan sebagai bos kriminal yang kejam. Film Guardian akan tayang di bioskop di bulan Juni ini.

Oke, yuk aku bacain requestan ya. Ada dari AS294 mau request lagunya ISO, Super Icy. Salam-salamnya buat Una Penyiar, member IF dan juga Dive se-Bandung dan Jawa Barat katanya. Indonesia juga. Terima kasih.

Bahkan katanya nggak sembarang orang bisa sentuh perut kucing, tapi aku nggak tuh, aku gampang-gampang aja. Iya, betul-betul. Tapi memang benar, ada yang bisa mudah akrab dengan hewan. Ada juga yang kalau soal tanaman tuh beneran apa ya, sehebat itu gitu. Mau dia nanam apapun juga jadi aja. Padahal tanahnya sama, benihnya sama gitu. Tapi kok nggak jadi? Tapi kok dia jadi gitu. Oke, satu lagi ya. Ada dari AS135, request lagu Bumba ya, Blackpink ya ini ya. Salam-salamnya untuk Grace, Junsi, Meiching, mendengar setia Asiatik, untuk kru, Korobar, Cisandra, Wisastra, alumni Darbak 86-2008, Toto dan Ciheni, Ko Chiang, Chin Liang, Tian Chin, Konobert dan Cimargaret, Korobert dan Cidewi, Kiki, Loren, and family. Terima kasih. Oke, nanti aku cari dulu lagunya, mudah-mudahan pada ada ya. Yaudah kalau gitu kita dengerin lagu-lagu dulu, nanti Grace akan kembali lagi ya.

0: Nata, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep euy, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, tanahnya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM. Super

世界で一つの形になる幸せを運ぶよ翼の葉っぱも

0: jenuh. Aku juga paham kalau kamu bosan. Tapi bukan berarti kita harus sudahan, kan? Gimana kalau kita
1: kenalan sama lagu dan album yang baru dirilis?

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik. Oke, berita tentang wajib militer. Ada Jaehyun, anggota NCT yang sudah resmi menyelesaikan wajib militernya dan kembali ke kehidupan sipil di tanggal 3 Mei kemarin ya. Jaehyun dibebas tugaskan setelah bertugas di unit band militer Angkatan Darat. Masa pengabdiannya dimulai dari tanggal 4 November 2024. Dia menjalani pelatihan dasar militer sebelum akhirnya fokus memenuhi tugasnya di bidang musik militer selama sisa masa wajib militernya. Beberapa member NCT yang sudah menyelesaikan wajib militernya ada Taeyong, ini udah lebih dulu bebas tugas ya dari Angkatan Laut di tanggal 14 Desember tahun lalu. Terus ada Doyoung sama Jungwoo yang saat ini tuh masih menjalani tugas dan diperkirakan akan menyelesaikan wajib militernya di bulan Juni tahun depan 2027 ya. Oke, terus berikutnya ada mantan member X1 yaitu Kim Woo-sok yang resmi menyelesaikan tugasnya sebagai tentara aktif. Jadi dia memulai wajib militernya di tanggal 4 November 2024 bertugas sebagai anggota band militer juga. Nah, menariknya hanya sekitar 10 hari sebelum berangkat wamil, dia tuh sempat mengkonfirmasi hubungan asmaranya sama aktris Kang Na-eun yang dia kenal ketika membintangi web drama ya bareng-bareng gitu. Terus ada Lee Jae-wook, si Jungkook. Aku pikir tuh dia udah wamil, ternyata dia belum wamil, guys. Dia mau pergi wamil 18 Mei 2026 sebagai tentara aktif ya, memasuki pusat pelatihan rekrut. Jadi Lee Jae-wook ini kan dikenal lewat berbagai project drama ya. Ada Memories of the Alhambra. Aduh, dia itu rambutnya kuning, terus nyebelin banget lah pokoknya dia di situ. Terus makin dikenal lagi ada di Search WWW, kemudian Extraordinary You, jadi second lead kan ya. Terus ada I'll Go to You When the Weather is Fine, is nice atau is fine. Terus ada Alchemy of Souls, sama yang terakhir itu kan yang rumah-rumahan arsitek itu ya, apa ya judulnya ya? Ntar ya, penasaran. I-J. Aku pikir dia udah wamil, guys. Dia belum wamil. Netflix itu drama terakhir dia apa judulnya ya? Last Summer. Iya, Last Summer. Terus dia ada di Boyfriend on Demand juga sebenarnya. Gitu. Nah, jadi sebelum berangkat wamil, dia itu akan muncul di drama. Drama dia kan mau tayang tuh ya, Dr. on the Edge. Yang dijadwalkan tayang di tanggal 1 Juni. Terus sebenarnya tuh ada satu lagi project dia tuh selain Doctor on the Edge tuh ada Dead End Job. Ini Netflix juga. Tapi enggak tahu rilisnya kapan. Masih tulisannya masih cuma 2026 aja gitu. Doctor on the Edge dia main sama siapa ya? Oh, sama sini ya. Yang ngegantiin Scarecrow, guys. Baiklah kalau begitu. Terus ada anggota SF9 sekaligus aktor yaitu Zuho yang memasuki pusat pelatihan militer Nonsan di tanggal 11 Mei untuk menyelesaikan pelatihan militer dasar sebelum akhirnya bertugas sebagai prajurit aktif di Angkatan Darat. Zuho itu memulai debutnya bareng sama SF9 di tahun 2016 dan memulai karir aktingnya di tahun 2024. Dia udah tampil di beberapa drama web kayak Milk It, Heartbeat, Broadcast, Accident, kemudian ada Love in Present, Progress

Oke, itu dia berita-berita untuk hari ini. Requestan terakhir dari AS786. Mau request lagunya BTS. BTS tadi udah aku puterin yang For You. Kalau mau diganti, wah mepet. Ya udah, gak bisa diputerin. Karena kan satu penyanyi cuma bisa satu kali. Terus salam-salamnya buat Grace. Cuaca di Jalan Muhammad Toha katanya cerah. Kalau cuaca di Gateway Pastor gimana? Sama cerah juga kok. Salam-salamnya lagi buat para pendengar Suara Indah untuk Grace, Lanfang, Viana, Junsi, dan Steve katanya. Terima kasih. Udah beres guys. Requestan udah dibacain semuanya. Berita juga udah dibagiin. Sekarang kita dengerin lagu-lagu dulu aja ya. Yeah. 춤추는

Iya, udah waktunya buat Grace pamit ya, teman-teman. Sampai ketemu di hari Jumat nanti sama Junsi di program Isyatik ya. Program Isyatik disiarkan setiap hari Selasa dan Jumat dari jam 3 sampai jam 7 malam. Jangan lupa juga buat mampir ke podcast Isyatik yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise. Kalau gitu, Grace pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Bye!

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan tidak berbalik dari kepahitan kepada penebusan. Firman Tuhan diambil berdasarkan Rut pasal yang keempat ayat yang ke-14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. C.S. Lewis adalah seorang yang sangat dikenal luar biasa dalam pemikiran-pemikiran Kristen. Dia menulis banyak buku yang begitu berpengaruh di abad yang ke-20. Dia juga pernah menghadapi fase gelap dalam hidupnya, yaitu dia kehilangan Joy, istrinya yang meninggal karena menderita kanker. Saat kehilangan Joy, C.S. Lewis mengalami kesedihan yang mendalam, bahkan dengan jujur dia mengatakan ada perasaan marah dan ragu kepada Tuhan. Dalam jurnalnya yang ia tulis mengungkapkan demikian, datanglah kepadanya ketika kebutuhanmu sudah sangat mendesak, ketika semua pertolongan lain tidak lagi berarti, dan apa yang kamu temukan? Pintu yang dibanting di mukamu dan suara grendel yang dikunci rapat dari dalam. Setelah itu, kesunyian. Pernahkah Anda berada di titik seperti Lewis? Waktu kehidupan terasa begitu pahit dan gelap, Tuhan juga sepertinya diam dan seolah-olah tidak berbuat apa-apa. Apakah Anda bisa menceritakan masa-masa paling sulit yang pernah Anda alami? Apa yang Anda lakukan di masa seperti itu? Ironi, itulah kenyataan hidup yang dihadapi oleh Naomi. Ironi

pertama adanya kelaparan di kota yang bernama Bethlehem. Padahal arti Bethlehem adalah rumah roti, yang berarti tempat di mana seharusnya ada banyak makanan, tetapi kelaparan itu terjadi. Ironi kedua, ketika mempertahankan kehidupan berakhir dengan kematian. Suaminya meninggal, kemudian disusul dengan kedua anak laki-lakinya. Ironi ketiga, dari kepenuhan menjadi kekosongan. Naomi pergi dengan keluarga yang lengkap. Dia pergi dengan tangan yang penuh, tetapi dia berkata, dia kembali dengan tangan yang kosong. Ironi keempat, dari manis menjadi pahit. Hidupnya tidak lagi dilihatnya sebagai yang menyenangkan, manis sesuai namanya, malah yang pahit dialaminya, dan itu menjadi identitas yang dipercaya oleh Naomi. Kepahitan dalam hidup Naomi membuatnya kehilangan harapan. Dia tidak memiliki suami dan anak. Di dunia kuno, statusnya menjadi rentan tanpa pelindung. Naomi pun mengatakan kepada Ruth, dia sudah terlalu tua, dia tidak bisa menikah lagi apalagi memiliki anak. Segala kemungkinan yang dipikirkannya semuanya buntu. Pandangannya gelap, tidak tampak secercah harapan pun. Belum lagi dia merasa bahwa Tuhan itu sedang melawannya. Berulang kali dia berkata, tangan Tuhan teracung padaku, sebab yang maha kuasa banyak melakukan yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ada sekitar 5 kali dia mengulang-ulang kalimat yang serupa. Maka dia menatap hidup ini seakan-akan gelap, hidupnya tanpa masa depan. Benarkah Tuhan sedang melawannya, membiarkannya terpuruk seperti itu, berdiam diri atas semua kepahitan dan kehilangan yang dialami Naomi? Sebenarnya begitu indahnya Tuhan hadir memelihara kehidupan Naomi. Hanya Naomi yang sedang kalut dalam pergumulannya tidak melihatnya sebagai pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan membawanya pulang. Waktu Naomi memutuskan pulang karena dia mendapatkan berita, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Di tengah dirinya sudah tidak memiliki suami dan anak-anak, berita ini muncul. Bisa pas sekali waktunya, ini adalah jalan pulang Naomi kembali ke kampung halamannya. Dia tidak akan selamanya tinggal di tanah asing, hidup tidak menentu. Tuhan membawanya kembali pulang, tetapi Naomi tidak melihatnya sebagai jalan untuknya kembali. Hatinya terlalu pahit. Yang kedua, Tuhan memberikan Ruth. Dikala banyak tragedi yang dihadapi oleh Naomi dan masa depannya tidak jelas, menantunya ini dengan tulus dan setia mau mengikuti dia. Ruth akan mengikuti Naomi sampai kematian yang memisahkan. Itu berarti Ruth akan bersama Naomi di dalam segala kesulitan, penderitaan, sakit, bahkan mengurus penguburannya. Tetapi Naomi tidak melihatnya. Mungkin itu adalah hal yang biasa baginya. Padahal itu sangat luar biasa. Kita pun kadang karena terlalu pahit hati, kita tidak melihat adanya pemeliharaan Tuhan. Padahal pemeliharaan Tuhan itu hadir dengan berbagai cara, termasuk cara-cara yang kelihatannya biasa. Kita kadang juga tidak suka Tuhan bekerja secara sunyi. Kita lebih suka melihat Tuhan bekerja terang-terangan, menjawab segala, semua pergumulan kita. Namun Tuhan bekerja luar biasa dalam segala kepahitan yang dialami dan dilihat Naomi, lebih dari yang Naomi pikirkan. Walaupun saat itu Naomi belum melihatnya, Tuhan sudah menyiapkan skenario penebusan ke depannya. Ada penebus yaitu Boaz yang sebelumnya tidak pernah terlintas dalam pikiran Naomi, yang akhirnya mengambil Ruth menjadi istrinya, dan lahirlah Obed yang menjadi nenek moyang Daud, terlebih sampai garis Mesias Yesus Kristus yang menyelamatkan semua karena kasih setia Tuhan. Melihat kisah ini, John Piper berkata, Tuhan ingin kita tahu bahwa ketika kita mengikuti Dia, hidup kita selalu berarti lebih dari yang kita kira. Bagi orang percaya, selalu ada hubungan antara peristiwa-peristiwa biasa dalam hidup dan karya Allah yang luar biasa dalam sejarah. Bahkan di dalam situasi tergelap kita, Tuhan tetap bekerja dengan caranya. Belajarlah percaya meskipun kita belum melihat apapun hari ini. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi di dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Mengapa di dalam masa sulit dan gelap kita bisa tetap percaya pada Tuhan yang selalu bekerja di dalam segala sesuatunya? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan.
pada saat yang begitu sulit, cobalah perhatikan pemeliharaan Tuhan pada hal-hal yang terasa biasa. Tuliskan 3 hal tersebut, baik itu berkaitan kesehatan, teman yang menyapa, makanan, dan lain sebagainya. Karena disitulah pemeliharaan Tuhan bekerja. Akhiri kerub Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kira Tuhan menolong setiap kita mentaati firman-Nya, mengimani apa yang Tuhan sedang dan terus kerjakan dalam kehidupan kita, menggenapi rencananya yang sempurna. Sekalipun saat ini kita berada di titik tergelap dalam kehidupan, seolah semuanya sama dan tidak berubah, seolah tampak gelap dan masa depan tidak punya harapan, ingatlah selalu bahwa di balik apapun yang terjadi, Tuhan tetap pegang kendali. Dia tahu yang terbaik atas kehidupan kita. Bahkan Dia sedang menggenapi apa yang menjadi rancangan-Nya yang indah dan sempurna. Meskipun kita tidak melihat, meskipun kita ada di dalam keadaan yang sama, ingatlah Tuhan sedang bekerja, menyatakan kehendak-Nya yang terbaik bagi kita. Bagian kita adalah tetap percaya dan terus percaya, bahkan lebih dari sebelumnya. Berserah, menyerahkan seluruh hidup kita kepada-Nya. Biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan rencana-Nya itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

berdoa dan mencari wajah-Mu, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Jambu air memiliki kadar air yang cukup tinggi. Penelitian menyebutkan bahwa kandungan air dalam setiap 100 gram jambu air bisa mencapai 93%, sehingga efektif untuk mencegah dehidrasi. Kandungan air yang melimpah dan segar tersebut dapat membantu meningkatkan mood baik bagi siapa saja yang mengkonsumsinya.
1: Suara Indah 92,1 FM.

It's fruit time, saatnya buah-buahan. Manfaat raspberry. Asam elagic dalam raspberry mengurangi kemungkinan terkena serangan jantung. Asam tersebut menghilangkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan tekanan darah tinggi. Terlebih, asam salisilat dalam raspberry dapat membantu melawan aterosklerosis dan penyakit jantung. Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
2: Strawberry menjadi salah satu buah yang baik untuk mencegah kulit tetap awet muda. Elagic acid di dalam strawberry akan menghambat aktivitas enzim yang dapat merusak elastisitas kulit, membantu melawan penuaan kulit, dan mencegah kerusakan kolagen.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
1: Kandungan magnesium dan bromelain dalam nanas dapat merelaksasi otot dan menenangkan saraf, sehingga kualitas tidur lebih nyenyak.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health!
1: Tomat mengandung asam folat yang penting untuk mendukung fungsi otak dan memperbaiki sel-sel saraf. Tomat juga dapat melindungi otak dari kerusakan akibat radikal bebas.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan, saya penginjil Grace pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan disiarkan ulang pada pukul 21 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirim SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WA, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WA serta mendoakan setiap pokok doa yang kami telah terima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang baik di surga, kami bersyukur kepada-Mu karena pada hari ini kami masih boleh menikmati kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup, kesehatan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang dengan segala keadaan kami. Ada yang di antara kami datang mungkin pagi ini dengan sukacita, tetapi ada juga yang datang dengan hati yang lelah dan penuh pergumulan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mengenal setiap diri kami. Kau tahu kebutuhan kami, bahkan air mata kami, bahkan pergumulan yang tidak dapat kami ceritakan kepada orang lain. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Biarlah perenungan firman Tuhan menguatkan kami yang lemah, menghiburkan yang sedih, memberi pengharapan bagi yang putus asa, meneguhkan iman kami untuk tetap setia kepada-Mu dalam setiap musim hidup ini. Roh Kudus, pimpin hati pikiran kami supaya kami tidak hanya mendengar firman, tetapi kami juga melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga setiap pendengar dimanapun berada saat ini, yang ada di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, atau di rumah sakit, biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus memenuhi hati mereka. Tuhan, kami siap mendengar suara-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tetap setia di dalam setiap musim hidup. Senang sekali hari ini boleh kembali bersama-sama dengan saudara sekalian merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Mungkin ada yang sedang menjalani hari ini dengan penuh sukacita, tapi juga ada yang mungkin sedang di dalam musim hidup yang berat. Saudara, ada yang orang yang bergumul masalah ekonomi, ada yang bergumul dalam sakit penyakit, ada yang lelah menghadapi keluarga, ada yang kecewa karena doa-doa yang belum dijawab. Bahkan mungkin ada yang diam-diam menangis di dalam hati. Saudara, hidup ini memang penuh dengan warna-warni. Hidup tidak selalu itu mudah. Ada musim di mana semua terasa baik, tapi juga ada musim di mana hidup terasa gelap dan berat. Saudara, melalui firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama kita belajar satu hal yang sangat penting. Bagaimana menjaga hati kita tetap percaya dan dapat bersuka cita di tengah musim hidup yang sulit. Mari kita membaca firman Tuhan dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita jujur, kebanyakan orang mudah bersyukur saat hidup itu berjalan semua dengan baik. Mudah untuk kita memuji Tuhan, bahkan beria-ria kalau semuanya lancar. Saat semua keadaan kesehatan kita baik, keluarga semua dalam keadaan baik, doa kita cepat dijawab Tuhan dan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi bagaimana saat hidup terasa kosong? Bagaimana saat doa belum dijawab? Bagaimana saat keadaan justru semakin berat? Saudara, di situ iman kita diuji. Apakah di dalam keadaan demikian kita tetap percaya, setia kepada Tuhan, tetap mau datang kepada Tuhan di dalam doa dengan ketekunan? Apakah kita tetap merasakan, mengalami sukacita yang berasal dari Tuhan itu? Nabi Habakuk mengajarkan kepada kita bahwa sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan, tetapi bergantung kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat latar belakang dari ayat di Habakuk ini. Kitab Habakuk ditulis pada masa yang sulit bagi bangsa Yehuda. Pada waktu itu keadaan bangsa Israel itu, bangsa Yehuda itu sangat buruk. Banyak ketidakadilan, kejahatan merajalela. Bangsa sedang menuju masa penghukuman. Akan datang serangan bangsa dari Babel. Ada krisis ekonomi dan penderitaan yang tak akan terjadi. Habakuk sendiri juga bergumul melihat semua itu. Sampai ia bertanya, Tuhan, mengapa engkau diam melihat kejahatan? Habakuk sebagai hamba Tuhan, dia juga menyadari dia tidak mengerti jalan Tuhan. Tetapi setelah Habakuk bergumul di hadapan Tuhan dan Tuhan berbicara kepadanya, Habakuk belajar satu hal, bahwa orang benar harus hidup oleh iman. Di dalam pasal 3, Habakuk akhirnya tidak lagi fokus pada penderitaan, pergumulan, masalah, tetapi dia fokus kepada Tuhan.
Walau keadaan belum berubah, hati Habakuk yang berubah. Itu sebabnya ia berkata, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang tidak mudah. Habakuk tidak bersuka cita karena masalahnya itu selesai. Bukan berbahagia di atas penderitaan, bukan. Tetapi ia bersuka cita karena ada Tuhan, Allah tetap berada bersamanya. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Dari bagian ini kita belajar ada dua hal penting tentang bagaimana tetap hidup kuat, tetap setia dan bersuka cita di dalam segala musim hidup kita yang sulit. Saudara, yang pertama, tetap percaya walaupun keadaan kita tidak dalam keadaan yang baik. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, dan seterusnya. Ayat ini menggambarkan keadaan yang benar-benar sulit. Seorang yang mengerjakan ladangnya atau kebunnya, buah-buahan yang diharapkan akan berbuah pada musimnya tidak berbuah, tidak ada hasil panen. Peternak yang mengharapkan ternak yang dapat dijual setelah beberapa waktu dipelihara. Saudara, ternyata tidak ada ternak di kandang. Artinya sumber kehidupan mereka hancur. Kalau diterjemahkan dalam kehidupan kita hari ini, usaha sepi, pekerjaan hilang, kesehatan menurun, keluarga bermasalah, hidup terasa berat. Saudara, Habakuk ketika berkata kepada Tuhan bahwa namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, itu memiliki pengertian yang sangat dalam. Iman sejati terlihat bukan saat ketika hidup kita dalam keadaan baik dan mudah, tetapi saat kita tetap percaya di tengah kesulitan. Banyak orang tetap ikut Tuhan saat diberkati, tapi mulai kecewa dan meninggalkan, menjauh saat pergumulan datang. Padahal kesetiaan kepada Tuhan tidak bergantung pada keadaan. Kadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Tetapi dengan iman kita dapat berkata, walau aku tidak mengerti, aku tetap mau percaya Tuhan itu baik. Saudara, tidak pernah Tuhan itu meninggalkan anak-anaknya. Mungkin pertolongan Tuhan tidak selalu cepat menurut waktu kita, tetapi Tuhan selalu bekerja di dalam kedaulatannya, waktunya, dan kehendaknya. Saudara, hari ini jangan berhenti percaya hanya karena keadaan kita belum berubah. Mari tetap kita berdoa, berharap, tetap datang kepada Tuhan, tetap percaya Tuhan memegang hidup saudara. Jangan biarkan masalah membuat saudara jauh dari Tuhan Yesus. Justru dalam musim sulit, kita harus semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah saya tetap percaya Tuhan Yesus saat hidup saya tidak berjalan sesuai harapan? Apakah saya masih setia berdoa ketika jawaban Tuhan Yesus belum datang, seolah-olah saya belum mendapatkan jawaban darinya? Saudara, yang kedua, jadikanlah Tuhan sumber sukacita dan kekuatan hidup. Ini yang menolong kita dapat setia di dalam setiap musim hidup kita. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Saudara, Habakuk menyadari bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Harta, uang bisa habis, bisa hilang. Kesehatan bisa menurun. Relasi orang-orang yang kita andalkan dapat meninggalkan kita, mengecewakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Itu yang Habakuk
sadari. Itu yang membuat Habakuk berkata bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia mau mengandalkan Tuhan saja. Banyak orang mencari kekuatan dari dunia, dari uang, dari jabatan, dari manusia dan keberhasilan. Tetapi semua itu bisa berubah kapan saja. Hanya Tuhan sumber kekuatan sejati dan ia tidak berubah. Ketika Tuhan menjadi kekuatan kita, kita bisa tetap berdiri walaupun ada badai yang datang. Sukacita yang dari Tuhan bukan berarti hidup selalu baik dan tidak ada pergumulan, tetapi ada damai di tengah-tengah pergumulan. Ada pengharapan di tengah-tengah kesesakan. Ada kekuatan untuk terus melangkah dan berjalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasi burung Raja Wali sering menjadi perenungan. Ketika ada badai, ia tidak terus melawan badai dengan kekuatannya. Dengan angin yang ada di dalam badai itu, sang Raja Wali tetap terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Demikian juga orang percaya. Kadang badai kehidupan itu menjadi alat Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kita membawa kita semakin tinggi, semakin dekat berharap kepada Tuhan. Perjalanan iman kita mengalami peningkatan. Bagaimana kita melihat Tuhan begitu nyata, begitu baik di dalam kesulitan kita. Ada Tuhan yang menolong kita, menemani kita. Ada Tuhan yang menguatkan kita saat kita tidak mampu lagi. Saudara, mari kita belajar mencari Tuhan lebih daripada hanya sekedar mencari jawaban permasalahan hidup kita. Mari mencari hadirat Tuhan lebih daripada kenyamanan dunia. Menjadikan Tuhan sumber kekuatan setiap hari. Ia yang utama. Saat hati kita lelah, datanglah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Kita tidak pura-pura kuat. Saat kita kecewa, kita tetaplah berdoa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini keadaanku. Saat hidup kita terasa berat, tetaplah penuh pengharapan, berharap kepada Tuhan untuk kita dapat melangkah. Karena Tuhan tidak pernah gagal menopang hidup anak-anak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama ini apa yang menjadi sumber kekuatan hidup saudara? Apakah saudara sungguh menjadikan Tuhan tempat satu-satunya kita berharap di dalam segala keadaan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, Habakuk mengajarkan kita bahwa iman bukan berarti hidup tanpa masalah. Tetap tak percaya walaupun keadaan itu sulit, itulah iman. Hari ini mungkin saudara ada di satu musim. Musim yang berat, musim yang tidak mudah untuk dilewati. Tetapi ada Tuhan bersama saudara. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tetap bekerja sekalipun kita belum melihat jawabannya. Karena itu, mari kita jangan menyerah. Kita tetap percaya dan tetap berharap. Tetap setia dan bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Sebab sukacita sejati bukan berasal dari hanya keadaan-keadaan yang baik, tetapi berasal dari Tuhan yang tetap setia. Mari sebelum kita mengakhiri renungan kita, kita masuk di dalam doa kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami tetap percaya kepada-Mu dalam setiap musim hidup kami. Saat keadaan baik maupun sulit, biarlah hati kami tetap melekat kepada-Mu ya Tuhan. Kuatkan setiap pendengar yang sedang lemah hari ini, hiburkan yang sedih. Tolonglah yang sedang bergumul ya Tuhan. Biar kami belajar berkata seperti Habakuk,
bahwa kami akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dan Tuhan, mari Engkau menolong setiap saudara-saudara kami yang mengirimkan pokok-pokok doa yang sebentar kami akan doakan. Tuhan menolong setiap saudara-saudara kami yang dalam keadaan hidup yang musim kehidupan yang baik. Biarlah mereka tidak melupakan Tuhan juga, tetap boleh mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu yang selalu boleh kami renungkan. Dan kami percaya bahwa ketika kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari, maka kami akan disanggupkan, diberi kesanggupan untuk menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah penuh kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirim SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WA, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama untuk Ibu Meliana di Batu Jajar. Tuhan menyembuhkan sakit kakinya. Kita doakan juga anak Revalina dalam studinya dan juga pekerjaan suami Ibu Meliana. Kita berdoa juga untuk Bapak Matius di Holis, berdoa untuk pengobatan gejala katarak, berdoa untuk sakit lutut dan kesehatannya di sepanjang tahun 2026. Mari kita doakan Ibu Iin di Pindad Utara, untuk anak Wulan yang mau operasi Rabu ini karena ada miom di kandungannya. Kita doakan untuk William, ada benjolan di tangannya. Kiranya Tuhan menolong pengobatan yang tepat dan kesembuhan Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kesehatan beberapa bapak ibu saudara kami. Ibu Meliana, Tuhan kiranya sembuhkan kakinya. Tuhan juga berkati anaknya Revalina dalam studinya. Tuhan juga berkati pekerjaan suami Ibu Meliana. Tuhan, ekonomi keluarga dan semua yang mereka gumulkan, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu bagi keluarga Ibu Meliana. Kami berdoa untuk Bapak Matius di Holis, Tuhan juga menyembuhkan, menolong pengobatan gejala katarak matanya. Berdoa untuk sakit lututnya, untuk kesehatannya di sepanjang tahun 2026, Tuhan tolong Pak Matius. Kami berdoa untuk Ibu Iin di Pindad Utara, Tuhan berkati anaknya Wulan yang akan operasi pada hari Rabu ini karena ada miom di kandungannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati dokter yang menangani operasi, berkati pengobatan, perawatan di rumah sakit. Berkati juga ya Tuhan Wulan supaya boleh tetap mengandalkan Tuhan, boleh tenang, diberikan juga kekuatan untuk menghadapi operasi pada hari Rabu nanti. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk William, Tuhan berkati, ada benjolan di tangannya supaya boleh mendapat pengobatan yang tepat, boleh sembuh karena Tuhan Yesus menyembuhkan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang bergumul atas kesehatan, keluarga, Tuhan juga menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, mari kita berdoa untuk Ibu Kyokwa. Ibu Gyokwa di Cimahi, doakan untuk ekonomi keluarga, doakan anak William dan Michelle untuk pasangan hidup mereka. Kita berdoa untuk Sharon dan Sherlyn, untuk pekerjaan dan studi dan pasangan hidup. Kita doakan William dan Calvin yang sedang magang dan juga pembuatan skripsi serta kesehatan. Kita doakan Ibu Yuyun di pekerjaannya di luar negeri dan kesehatannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Ibu Kyokwa di Cimahi, berkati ekonomi keluarga Ibu Kyokwa, berkati Tuhan untuk anak William dan Michelle, kehidupan mereka, apa yang mereka rindukan, Tuhan berikan pasangan hidup yang sesuai kehendak Tuhan, Tuhan nyatakan. Tuhan menolong kehidupan masa depan William dan Michelle ya Tuhan. Kami berdoa untuk Sharon dan Sherlyn juga, Tuhan berkati pekerjaan dan juga studi mereka. Tuhan juga berkati kerinduan mereka akan pasangan hidup. Berikan pasangan yang seiman yang seturut kehendak-Mu yang Tuhan nyatakan bagi Sharon dan Sherlyn. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk William dan Calvin. Tuhan berkati mereka sedang magang dan juga membuat skripsi. Tuhan berkati kesehatan William dan Calvin. Mereka boleh selesai studi mereka tepat pada waktunya nanti. Tuhan berkati juga boleh mendapat pekerjaan selesai mereka di dalam studinya. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk Ibu Yuyun, Tuhan memberkati pekerjaannya di luar negeri, juga kesehatannya. Tuhan menolong supaya Ibu Yuyun boleh diberi kekuatan, diberi kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati keluarga yang mungkin ditinggalkan, Tuhan juga menyertai, Tuhan menolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk Ibu, untuk Susan di dalam pekerjaan dan juga untuk pasangan hidup, Tuhan yang menolong.
Kita berdoa untuk Maureen di dalam kuliah, pekerjaan, dan juga pasangan hidup. Kita doakan Keisha Angelina dalam pekerjaan dan pasangan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Susan di dalam pekerjaannya. Tuhan, berikan dia kekuatan, hikmat. Tuhan, menolong di dalam relasi-relasinya. Tuhan, berkati juga masa depannya, kerinduannya akan pasangan hidup. Tuhan, nyatakan. Tuhan, berikan pasangan hidup yang seiman seturut dengan kehendak-Mu untuk Susan. Berdoa Tuhan untuk Maureen, berkati kuliahnya, berkati pekerjaannya, dan juga masa depan untuk pasangan hidup. Tuhan, berikan yang seiman yang seturut kehendak-Mu Tuhan, Kau nyatakan bagi Maureen. Berdoa juga untuk Keisha Angelina, Tuhan berkati untuk pekerjaannya, beri kekuatan, kesehatan, berikan juga hikmat Tuhan di dalam berelasi, berkati masa depannya Tuhan, pasangan hidup yang ia rindukan, Tuhan berikan pasangan yang sesuai kehendak-Mu, Tuhan bimbing, Tuhan tuntun. Kami percaya Tuhan memberkati untuk Keisha Angelina dan setiap saudara-saudara kami ini, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk Abed dan Alex. Kita doakan Abed di pekerjaannya di Australia dan juga pasangan hidup. Berdoa untuk Alex yang sedang mencari pekerjaan dan juga untuk pasangan hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Abed di Australia yang sedang bekerja. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan juga kekuatan, kesehatan, juga tetap secara iman Tuhan teguhkan. Dia dapat terus bersandar kepada Tuhan. Berdoa untuk kerinduannya akan pasangan hidup, Tuhan sediakan, Tuhan berikan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Abed boleh melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan, masa depannya penuh pengharapan dalam Tuhan. Berdoa untuk Alex Tuhan yang sedang bergumul mencari pekerjaan, supaya ia boleh mendapat pekerjaan yang sesuai yang kehendak Tuhan. Tuhan nyatakan. Juga berdoa untuk pasangan hidup, berikannya Tuhan pasangan hidup yang sesuai kehendak-Mu juga, yang seiman, yang seturut dengan yang Tuhan akan nyatakan bagi Alex. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terus berharap, bersandar, mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan hidup mereka, di dalam masa depan mereka, menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mendengar seru doa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara, di tengah hari ini Tuhan juga menganugerahkan untuk beberapa saudara kita boleh berulang tahun. Mari kita doakan hari ini Selasa 12 Mei 2026. Ada Bapak Erik di Parompong yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, Pak. Berdoa untuk Bapak Inen Setiawan di TKI. Selamat ulang tahun. Juga Ibu Kim di Gang Onong. Selamat ulang tahun. Untuk Bapak Deden Cirawai di Cirawai, selamat ulang tahun. Dan Bapak Ridwan di Cililin, ya, selamat ulang tahun Pak. Mari kita bersama-sama berdoa, bersyukur untuk ulang tahun beberapa saudara-saudara kita dan juga beberapa orang mungkin pendengar yang juga berulang tahun hari ini. Kita doakan mereka. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini Tuhan menganugerahkan satu hari yang baru. Tuhan juga memberkati beberapa bapak ibu kami ulang tahun pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk Bapak Erik, Bapak Inen Setiawan, Ibu Kim, Bapak Deden, dan Bapak Ridwan. Tambah-tambahkanlah Tuhan sukacita, berkat, kesehatan. Tuhan berikan panjang umur. Tuhan memberikan apa yang mereka harapkan ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sungguh boleh menjadi kehendak-Mu dan Tuhan jawab, Tuhan berikan yang terbaik. Kami berdoa Tuhan beri sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan Bapak Ibu yang berulang tahun. Demikian juga pendengar yang mungkin hari ini yang kami tidak sebut namanya, mereka di antara pendengar pada pagi ini ada yang berulang tahun. Tuhan berkati, Tuhan jadikan hari ini hari yang indah untuk kami boleh mengucap syukur atas berkat Tuhan, umur yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, setiap doa-doa kami, kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohonnya. Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menyatakan yang terbaik bagi kami setiap orang yang percaya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia telah mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang ingin mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WA ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Saudara yang dikasih Tuhan, permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Grace mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kata berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.